0: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat CASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: To deliver for our people, we must be able to turn.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir 1/4 dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara Barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global, dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
3: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
5: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
6: Ya kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya. Kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
7: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
11: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
12: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
11: Jadi objektif gitu ya?
12: Mudah-mudahan seperti itu.
11: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
13: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
11: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
14: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis Surabaya yang lain, maka dipilih di lapangan Pancasila.
10: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqoh Tilawah Al-Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang. Mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final, adapun pertemuan final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
15: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai duhur, dan jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya, selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari. Nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
10: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqoh yang objektif.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
10: Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
9: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.

Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan. Demikian.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar setia Pro 1, kembali bersama kami di pagi hari ini RRI Kaimana 96,3 FM. Selepas tadi kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta turut menyiarkan warta berita secara sentral. Tentunya kami berharap informasi yang Anda ikuti bisa bermanfaat di edisi awal pekan di hari Senin tanggal 14 September 2026. Menemani Anda, kami hadirkan dulu beberapa persembahan lagu-lagu hiburan, dan selepas lagu-lagu hiburan berikut, Anda akan mengikuti informasi yang sudah kami update dari laman resmi kami, rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai, apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Selamat siang pendengar setia RRI Kaimana, tepat di pukul 10 ya, lebih 12 menit kebersamaan kita saat ini. Kami masih tetap akan menemani saudara selepas pergantian segmen acara di Lintas Kaimana Pagi ke Lintas Kaimana Siang. Saudara, informasi masih akan menjadi pilihan tapi juga dengan hiburan. Suasana siang, tetap semangat dan jaga fokus dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan atau aktivitas saudara di awal pekan ini. Terus simak beragam informasi aktual, hiburan dan juga program menarik lainnya yang akan disiarkan, yang akan dihadirkan langsung ya dari Studio Pro 1 RRI Kaimana. Kami berharap rencana apapun yang saudara jalani ya, semoga lancar dan sukses untuk kita semua di edisi awal pekan 14 September 2026. Pendengar, karhutla masih berlangsung di sejumlah gunung di Jawa Timur. Dikabarkan dari Jakarta, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih berlangsung di sejumlah kawasan gunung di Jawa Timur hingga Minggu 13 September 2026. Tim gabungan melakukan pemadaman, pembersihan, pemeliharaan, pemantauan, dan observasi udara untuk mengendalikan titik api. Kondisi medan yang terjal, akses terbatas, kabut serta angin kencang menjadi kendala dalam penanganan. PT PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penanganan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Selain informasi terkait dengan karhutla, informasi lain mengenai Kementan siapkan AUTP hadapi El Nino. Kembali dari Jakarta, Kementerian Pertanian, Kementan menyiapkan asuransi usaha tani, padi atau AUTP untuk melindungi petani menghadapi risiko gagal panen akibat El Nino. Tahun ini, perlindungan AUTP dialokasikan untuk 100.000 hektar lahan pertanian di seluruh Indonesia.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

Iya, pendengar, tidak terasa sudah 56 menit kita lewati dari pukul 10 ya. 4 menit ke depan kita akan tiba di pukul 11. Selamat siang untuk seluruh pendengar, pace-mace, bapak mama, basudara dong semua di Kota Kaimana yang masih setia di frekuensi 96,3 MHz. Suasana siang, tetap semangat dan jaga fokus karena masih tersisa 1 jam ke depan untuk waktu rehat atau waktu istirahat dari pekerjaan, istirahat untuk makan siang dan aktivitas ataupun kegiatan lainnya yang bisa saudara lakukan saat saudara menikmati waktu istirahat nanti di pukul 12. Ataukah ada yang sudah pada menikmati waktu istirahat? Karena kita sudah hampir di pukul 11 ya. Untuk yang sudah istirahat lebih awal, semoga waktu istirahat ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Iya, saudara, siang hari banyak yang bisa dikerjakan ya. Buat yang masih bekerja dan produktivitas, melanjutkan tugas kantor, menyelesaikan laporan, atau fokus pada target pekerjaan sebelum waktu istirahat tiba, tetap semangat untuk Anda. Iya, dan istirahat serta makan siang untuk Anda yang akan meluangkan waktu mengambil jeda sejenak untuk mengisi kembali tenaga melalui makan siang bersama dengan rekan kerja atau keluarga. Ada yang biasa dengan rekan kerja, ada yang menyempatkan waktu untuk rumah makan siang bersama keluarga. Semoga waktu istirahat, waktu makan siang itu punya momen tersendiri, punya cerita tersendiri yang bisa saudara kenang ya. Iya, ada juga yang akan tetap menjalani aktivitas kerja, melayani pelanggan ya, mengurus urusan administratif, transaksi jual beli di pasar atau toko, serta melayani berbagai kebutuhan publik. Semangat siang untuk Anda, semangat sehat untuk Anda. Semoga lancar pelayanan yang saudara berikan. Jadi buat yang ada di tempat-tempat pelayanan umum, yang sedang melayani di bank, selamat siang. Di penggadaian, di rumah sakit, di Polres, Kodim, Batalion, yang ada di Dukcapil, Dinas Sosial, kantor Bupati, kantor DPR, selamat siang untuk semua yang masih melakukan pelayanan kerja. Semoga lancar hingga tiba di waktu istirahat, saudara bisa istirahat dan juga makan siang. Saya kembali persembahkan hiburan untuk menemani seluruh pendengar di siang hari ini. Dan tentunya kami harapkan pendengar, warga masyarakat Kota Kaimana tanpa terkecuali, dari ujungan Dair sampai ke Coa, airport sampai ke Kampung Baru, sampai ke Kampung Simora, kemudian yang ada di seputaran Pasir Lombo dan Bantemi, Bantemi Dalam, sampai ke jalur Air Merah, Air Tiba, selamat siang ya. Yang ada di kompleks pasar, sampai ke Kroi, perkantoran, sampai ke Kasuarina, sampai ke Batu Putih, Kilo Nol, Jalur Tanggaromi, selamat siang. Juga pendengar yang ada di Tugu Lumba-Lumba, Kaki Air Besar, Kaki Air Kecil, sampai kepada yang ada di Jalan Sisir, yang ada di Jalan Nicholas Kabes, Cendrawasih, selamat siang untuk semuanya. Selamat bekerja di sisa waktu yang ada. Semoga pekerjaan Anda akan terselesaikan sesuai dengan rencana yang saudara siapkan.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua

kuatnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap, karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka, tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum

selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang yang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Kita tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima. Menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja, kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau terlihat tidak baik. Nah, ya bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang ke seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele. Yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya. Percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri. Bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum. Dan yang paling penting, kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi

sekarang, jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya. Gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan, seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan. Gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya, kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

Pendengar, kita sudah sampai di pukul 11:50 waktu Indonesia Timur dengan berbagai pilihan lagu-lagu hiburan dari album Indonesia atau pop Indonesia yang sudah menemani kebersamaan kita. Kami berharap saudara menikmatinya dan terhibur walau via udara. Saudara, beberapa informasi ya kami cover kembali. Ini daftar wilayah berpotensi hujan lebat hingga gangguan jarak pandang dari BMKG. BMKG mengingatkan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia terhadap potensi cuaca ekstrim pada hari ini, Senin 14 September 2026, selain potensi hujan sedang hingga lebat, peningkatan kecepatan angin di sejumlah perairan juga berpotensi membuat gelombang laut menjadi lebih tinggi. Prakirawan BMKG Lintang mengatakan kondisi cuaca di wilayah Indonesia secara umum diperkirakan berawan, berawan tebal hingga cerah berawan. Kondisi tersebut terutama diperkirakan terjadi di Pulau Jawa, Sumatera, serta sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Meski demikian, ia mengungkapkan masyarakat di kawasan barat Indonesia diminta tetap memperhatikan potensi hujan ringan di sejumlah kota, wilayah yang berpeluang diguyur hujan ringan antara lain Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. BMKG, kata Lintang, juga mendeteksi potensi gangguan jarak pandang akibat asap maupun kabut di beberapa wilayah Indonesia. Manokwari menjadi salah satu daerah yang perlu mewaspadai kemungkinan munculnya asap atau kabut. Di tengah kondisi tersebut, BMKG memberikan perhatian khusus terhadap potensi hujan dengan intensitas lebih tinggi. Hujan sedang hingga lebat diperkirakan dapat terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Masyarakat di wilayah tersebut diimbau mencermati perkembangan informasi cuaca, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perjalanan. Bibit siklon tropis 98W terpantau di Kamboja. Dalam perkembangan dinamika atmosfer, BMKG turut memantau keberadaan bibit siklon tropis 98W. Sistem tersebut saat ini berada di daratan Kamboja dan memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis. BMKG menyebut keberadaan bibit siklon tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengaitkan seluruh perubahan cuaca di Indonesia dengan keberadaan sistem tersebut. Selain bibit siklon tropis 98W, terdapat sirkulasi siklon di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina. Sistem tersebut dapat meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, tetapi sejauh ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi cuaca Indonesia.

Saudara masih di 96,3 FM Program Masatu Radio Republik Indonesia Kaimana. Sementara kita sudah berada di pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum saya pamit undur dari ruang dengar Anda, kita masih akan menyimak informasi selanjutnya yang telah kami update. Hari ini rupiah dibuka stabil di 17.611 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terpantau stabil terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Akhir pekan kemarin, rupiah ditutup turun 0,36% ke posisi 17.611 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bluebank, pada pukul 9.15 menit waktu Indonesia Barat, nilai tukar rupiah masih berada di level 17.611 rupiah per dolar Amerika Serikat. Indeks dolar Amerika Serikat juga tidak banyak bergerak dan terpantau masih level 99.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

pendengar, gempa berkekuatan 5,2 magnitudo terjadi di Laut Selatan Malang. BMKG tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi berkekuatan 5,2 magnitudo mengguncang wilayah selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Senin pagi 14 September 2026, meski pusat gempa berada di laut, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. BMKG menjelaskan, epicentrum gempa di Malang itu berada pada koordinat 9,52 derajat lintang selatan dan 112,85 derajat bujur timur. Gempa bumi tersebut tergolong dangkal karena memiliki kedalaman hanya sekitar 10 km di bawah permukaan laut. Lokasi pusat gempa berada di wilayah perairan sebelah tenggara Kabupaten Malang. Kendati demikian, BMKG menyatakan aktivitas tektonik tersebut tidak memenuhi kondisi yang dapat memicu tsunami. Hingga laporan tersebut diterbitkan, tidak ada peringatan tsunami yang dikeluarkan BMKG akibat gempa 5,2 magnitudo tersebut. Masyarakat di sekitar wilayah terdampak tetap diminta tidak panik dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Saudara, informasi ini sekaligus menyudahi kebersamaan kita. Saya Seliwayu yang menemani Anda di Lintas Kaimana Pagi hingga masuk di Lintas Kaimana Siang. Pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat istirahat dan makan siang. Semoga siang hari Anda tetap menyenangkan. Selanjutnya ada rekan saya Yuliana Desi Nauseni yang akan hadir untuk menemani Anda di segmen selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali di program Kaimana Siang edisi hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani ruang dengar Anda menikmati suasana siang di hari Senin. Tugas-tugas yang sudah dijalani hingga dengan saat ini semoga boleh berjalan dengan baik ya, tentunya di bawah kendali Anda sendiri, dan juga mudah-mudahan perjalanan Anda selalu menyenangkan. Ya, tiba di waktu makan siang, kami berharap bahwa Anda tidak menunda kembali waktu makan siang untuk hari ini ya. Anda bisa menikmati bagian terbaik waktu istirahat Anda untuk makan siang ataupun mungkin sejenak ya, istirahat dari tugas yang sudah Anda jalani dari pagi hingga di siang hari ini. Kita berada di pukul 12 lebih 11 menit kebersamaan kita di program Kaimana Siang nanti sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan menikmati program Kaimana Sore hingga pukul 16 ya, pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, dan tentunya juga dengan rangkaian program acara jelang malam nanti di pukul 18 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Baik, menemani Anda menikmati suasana siang yang mungkin sementara menikmati waktu istirahat. Selamat beristirahat untuk yang makan siang, selamat menikmati hidangan makan siang Anda bersama dengan orang-orang terkasih. Mudah-mudahan suguhan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan juga tetap menjadi pilihan Anda untuk menikmati hari ini sepenuhnya hingga pada akhirnya nanti. Dari Jalan Otaro Air Merah dalam Kompleks Perumahan DPR, kami hadir kembali dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia Timur di program Kaimana Siang. Persembahan perdana kami hadirkan untuk Anda dari Atmes Kamarleng, ada Talalu Sakit untuk semua pendengar setia RRI Kaimana dimanapun Anda berada. Salam kami untuk Anda dan tetap semangat beraktivitas.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu berlalu pukul 12:32 ya. Selamat siang dan selamat menikmati aktivitas Anda di saat siang hari ini. Ya, di saat cuaca panas tentu kita masih tetap harus keluar rumah untuk melaksanakan tugas ya, menyelesaikan beberapa aktivitas yang harus kita selesaikan. Dan juga untuk Anda yang mungkin sementara masih sibuk sehingga saat ini dalam perjalanan, baik itu kendaraan roda 2, roda 4 ya, untuk terus melakukan koordinasi guna menyelesaikan tugas-tugas Anda di hari ini. Ya, mengingat kembali cuaca Kota Kaimana panas dan terik, kami ingatkan untuk masyarakat agar terus mengkonsumsi ataupun minum air putih dengan cukup ya, ataupun cukupi kebutuhan air putih Anda, dan tetap jaga kesehatan yang pastinya. Menemani Anda juga yang mungkin saat ini baru saja menyempatkan diri menikmati makan siang, yang belum sempat ya, kami ingatkan juga ya agar tidak menunda-nunda waktu makan siang Anda. Ya, pendengar, satu informasi dari Manokwari kami hadirkan untuk Anda. Ya, di mana cuaca ekstrim seketika melanjutkan harga siri yang ada di Manokwari. Tapi tidak hanya di Manokwari, beberapa daerah yang ada di wilayah Papua-Papua Barat ya juga mengalami ya kenaikan harga buah siri tentunya. Nah, di sini tingginya tingkat konsumsi pinang dan siri di kalangan masyarakat Manokwari kini membentur dinding pembatas yang cukup keras akibat fenomena alam. Aktivitas mengunyah pinang yang sudah menjadi bagian dari identitas budaya dan keseharian masyarakat setempat saat ini harus menghadapi kenyataan pahit berupa melambungnya harga komoditas penting tersebut di pasaran. Nah, tanaman siri adalah tanaman yang hidupnya di tempat yang lembab, juga menumpang hidup di tanaman lain. Ketika cuaca panas, maka risikonya ya, risiko tanaman itu akan mati, bahkan tidak berbuah. Nah, parahnya tingkat kebutuhan masyarakat yang mengkonsumsi pinang di Manokwari sangat tinggi sehingga harga siri mulai naik menjadi mahal. Faktor cuaca panas yang ekstrim belakangan ini menjadi pemicu utama rusaknya ekosistem pertanian lokal, termasuk juga perkebunan siri milik petani. Tanaman siri yang secara kodratnya membutuhkan lingkungan lembab dan pohon inang untuk menumpang hidup tidak mampu bertahan menghadapi teriknya suhu udara yang membakar tanah-tanah perkebunan. Akibat cuaca buruk ini, banyak petani siri lokal mengalami kerugian besar karena tanaman mereka mati kekeringan. Meskipun ada sebagian kecil pohon siri yang mampu bertahan hidup, kondisinya sangat memprihatinkan karena tidak lagi mampu memproduksi buah siri dengan kualitas maupun kuantitas yang baik. Nah, kondisi di lapangan menunjukkan terjadinya ketimpangan yang parah akibat hukum pasar yang tidak seimbang. Di satu sisi, hasrat dan kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi pinang tidak pernah surut. Namun di sisi lain, pasokan buah siri dari kebun-kebun petani justru mengalami kelangkaan total. Nah, situasi ironis ini melahirkan fenomena ada uang tetapi tidak ada siri, yang kini dirasakan langsung oleh para konsumen di pasar-pasar tradisional. Kelangkaan stok di tingkat petani ini yang pada akhirnya memaksa harga siri meroket tajam, mengubah sebutir buah siri menjadi barang mewah yang sulit didapatkan. Dan pendengar, updatean informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda di program Kaimana Siang. Anda masih bersama kami pukul 12:36 saat ini dan sampai nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur kami temani Anda dengan persembahan lagu-lagu Indonesia Timur lewat program Kaimana Siang. Nanti kami juga ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian dinamika olahraga Pro 3 di tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan manager klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu manager klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Kurtiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: J'ai première manche, Sakari. Si je dois.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesuatu.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya latihan, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai pemain agar, dan beliau juga mengedit dari Langkawi Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum dalam di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya, manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Nama Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: Proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan
6: kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1. Sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema. Merit.

0: usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
1: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
2: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
1: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
2: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
3: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil. Di babak kedua kami bisa unggul 1-0, tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
2: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Berikan dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

Di zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda.

kekayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
3: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
2: Iya, kan oleh-oles ya.
3: Oleh-oles sih oleh-oles, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
2: Yang penting muat aja di motor.
3: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
2: Iya, bantuin dong.
3: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam hangat kami untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pendengar, siaran kami dipancar luaskan dari Jalan Utara Mayor Merah dalam Kompleks Perumahan DPR. Saya Desi masih setia menemani Anda di saat siang hari ini. Tepat di pukul 13 ya. Saat ini pukul 13.42 menit. Selamat siang dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda masing-masing. Ya, setelah makan siang tadi, setelah istirahat dan Anda dengan kesibukan-kesibukan

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, senang sekali ya, saya Desi masih terus setia menemani ruang dengar Anda di Pro Dangdut edisi 14 September 2026. Aduh, yang pasti meskipun siang hari ini udara Kota Kaimana panas ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus melakukan tugas-tugas masing-masing. Tidak hanya yang ada di kantor yang lagi sibuk, Anda yang ada di ya tempat-tempat usaha Anda saat ini, Anda sepertinya yang paling orang-orang yang paling semangat ya untuk menjalankan semua ya usaha, tugas, kerja dan tentunya kegiatan-kegiatan lainnya hingga di saat siang hari ini. Yang tak tertinggal dari ya perjalanan kita adalah kita menikmatinya dengan baik, kita bersyukur bisa menjalani semua tugas, kerja, usaha yang kita jalani yang pastinya ya. Usaha yang ya sederhana sekecil apapun tetap disyukuri karena dari sana memberikan berkah untuk keluarga. Nah, terlepas daripada itu, lelah pasti ya ada di saat kita melakukan pekerjaan, apalagi dengan durasi waktu yang memang sudah sangat terbatas. Kemudian juga setelah pagi hingga di siang hari ini ada energi juga yang sudah mulai berkurang. Tapi semoga setelah menikmati makan siang ya, Anda bisa mengembalikan ya suasana yang lebih baik, menikmati suasana yang baik untuk melanjutkan tugas-tugas yang lain tentunya. Baik, pendengar di segmen Pro Dangdut pada kesempatan siang hari ini seperti biasa nanti sampai di jam 3 sore atau di jam 15.00 waktu Indonesia Timur. Di segmen Pro Dangdut kali ini juga pendengar, Anda boleh ya bergabung ataupun mungkin ada yang pengen ikutan gabung, kirim salam, request lagu di 0822 4134 3836 ya. Saya ulangi lagi untuk yang mau bergabung di segmen

Ngobrol Dangdut RRI Kemana, silahkan kami nantikan Anda 08 22 4134 3836. Oke, kita ya nikmati kembali suguhan lagu-lagu dangdut yang dipersembahkan oleh Dara Ayu dengan Mas Hantar.

Oke, pendengar manapun Anda berada, para pendengar pencinta pro dangdut di seantero kota Kaimana, kita tetap menikmati suasana siang dengan begitu baik ya. Serangkaian tugas sudah dijalani, tentunya juga ada beberapa pekerjaan yang mungkin akan menjadi tugas-tugas tambahan. Semoga Anda bisa menyelesaikannya tepat waktu. Dan ya, yang ada di rumah setelah bangun pagi-pagi, menyiapkan semua keperluan-keperluan orang-orang yang akan beraktivitas di hari ini, Anda cukup lelah. Ya, kami juga berharap bahwa di saat Anda menikmati waktu istirahat siang hari ini, Anda juga tetap menikmati lagu-lagu dangdut suguhan yang kami hadirkan. Ya, kalau tadi ada Duo Amor dengan Diam-Diam ya, kita dengarkan kembali satu lagu dari Iis Dahlia, Tak Mampu Membencimu. Ya, tren lagu-lagu dangdut untuk saat ini sudah cukup ya, lagu-lagu dangdut yang kita nikmati ya, hingga dengan saat ini sudah sangat cukup populer di kalangan masyarakat. Kalau berbicara untuk kepopuleran lagu-lagu dangdut ya, lebih banyak orang-orang ataupun masyarakat kita yang berada di wilayah barat misalnya ya, atau yang ada di wilayah Indonesia bagian barat, misalnya mungkin ya ada di Jawa, di daerah Pulau Jawa, atau ke misalnya yang ada di Pulau Sumatera. Ya, Pulau Jawa lebih banyak yang pastinya ya, yang memang hidup dari turun-temurun mereka identik dengan lagu-lagu dangdut. Ya, kalau kita lihat perkembangannya ya, yang begitu pesat sampai dengan saat ini Indonesia Timur, ada juga penyanyi-penyanyi pendatang baru Indonesia Timur yang mempopulerkan lagu-lagu dangdut dengan versi-versi lebih baru ya. Tentu itu juga tidak kalah luar biasa yang pastinya ya. Apalagi lagu-lagu dangdut sekarang ya, yang pasti tidak mengurangi apa yang menjadi makna, menjadi identitas lagu dangdut itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa sepanjang tahun 2000-an banyak sekali juga penyanyi-penyanyi pendatang baru yang menyanyikan lagu-lagu dangdut. Paling banyak lagu-lagu dangdut koplo ya. Dan kalau lagu-lagu dangdut koplo untuk wilayah Indonesia Timur, kalau misalnya ya kita pergi ke acara-acara, misalnya ada acara-acara keluarga, acara-acara ulang tahun, kemudian ya di situ ada yang berbau joget lah, istilah orang timur ya, itu pasti banyak sekali dangdut-dangdut koplo, yang apalagi dengan aransemen yang lagu lama tapi di aransemen kembali dengan musik yang lebih fresh ya, itu banyak menarik masyarakat untuk mendengarkan kembali. Tapi kami berharap juga lagu-lagu lawas itu tidak langsung tertinggal ya, tidak langsung tertinggal, tetapi bagaimana lagu-lagu lawas itu lebih memilih punya ketertarikan sendiri, tersendiri ya, mungkin dari gaya penyanyinya menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam lirik-lirik lagu tersebut, sehingga sampai dengan saat ini juga masih ada orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu dangdut lawas ya. Oke, untuk menemani Anda tentu setelah Iis Dahlia hadir dengan Tak Mampu Membencimu, mendatang juga ada Maggie Diaz dengan Sembilu yang pasti. Ada juga lagu-lagu dangdut dari Nalsia Marwiana, Jangan Merayu. Ada juga Roma Irama dengan Derita Pengangguran. Serta juga Lia, ya, Tiga Serigala ya, goyang lagi. Oke, kita dengarkan dulu Maggie Diaz dengan Sembilu.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Taimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Senin 14 September 2026 di antaranya. Pemda diminta menyiapkan anggaran penanganan AIDS malaria. Ancaman kepunahan 15.300 keanekaragaman hayati Papua Barat Daya. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pemerintah daerah di Papua Barat Daya didorong mulai menyiapkan penganggaran secara lebih spesifik untuk mendukung keberlanjutan program penanggulangan HIV dan malaria, terutama sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
2: Pemerintah daerah di Papua Barat Daya didorong mulai menyiapkan penganggaran secara lebih spesifik untuk mendukung keberlanjutan program penanggulangan HIV dan malaria, terutama sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Program Koordinator Adinkes Abdul Qadir mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan anggaran yang jelas agar program kesehatan tetap dapat berjalan ketika terjadi perubahan atau berkurangnya dukungan dana dari pusat. Menurutnya sejumlah kegiatan terkait penanggulangan penyakit tersebut sebenarnya telah masuk dalam program dan anggaran organisasi perangkat daerah, namun penganggarannya masih bersifat umum atau belum secara khusus mencantumkan kebutuhan program. Yang menilai penguatan penganggaran di tingkat daerah menjadi penting agar program tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Di Papua Barat Daya, pelaksanaan program saat ini mencakup sejumlah lokus termasuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat. Abdul Qadir menyebut Kabupaten Raja Ampat dinilai telah memiliki pemahaman dan kesiapan yang cukup baik. Dokumen program telah tersedia dan OPD terkait juga disebut telah memahami kebutuhan pelaksanaan program di daerah. Ia berharap pola penganggaran yang lebih mandiri juga dapat diterapkan di daerah lainnya, khusus Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
3: Adinkes Papua Barat Daya di pusat, intinya ini bagaimana itu daerah untuk ke depan itu kadang ini dana global. Kalau dana global sudah habis, itu bagaimana nanti daerah itu membiayai dirinya nanti untuk kalau global lagi keluar, untuk terutama untuk HIV dan TB malaria. Jadi nanti kalau tiba-tiba keluar, nanti daerah kaget, kok tidak ada pembiayaan. Makanya kami itu bagaimana sosialisasi ke daerah-daerah untuk supaya bisa memasukkan anggaran-anggaran yang sebenarnya sudah dari dulu ada, cuman dia tidak spesifik secara gelondongan dia.
2: Menurutnya pemerintah daerah perlu mulai melakukan sosialisasi dan koordinasi lintas OPD agar kebutuhan program kesehatan dapat dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran daerah secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program penanggulangan HIV dan malaria tetap berjalan dan tidak terhenti apabila terjadi perubahan kebijakan maupun dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nini Mahdika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: 15.300 keanekaragaman hayati terancam. Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya ingatkan krisis iklim.
4: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan di tengah ancaman krisis iklim yang berdampak terhadap keanekaragaman hayati. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan krisis iklim menjadi salah satu dari tiga isu lingkungan global selain polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kelly menyebut berdasarkan data dari Bappenas, sekitar 15.300 keanekaragaman hayati terancam hilang akibat berbagai dampak perubahan iklim. Menurut Kelly, perubahan iklim dapat memicu berbagai persoalan lingkungan, mulai dari polusi udara dan air hingga kerusakan ekosistem.
5: Nah, sehingga di setiap daerah, kabupaten, kota dan provinsi itu wajib menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Sehingga mana bagaimana wilayah-wilayah yang perlu kita lakukan mitigasi, misalnya mitigasi untuk perlindungan sumber-sumber air, mata air, karena satu hari nanti ke depan berdasarkan laporan-laporan dari hasil semua kita akan mengalami krisis air juga. Jadi sumber-sumber mata air itu perlu kita lindungi. Kawasan misalnya kawasan hutan yang menghasilkan air perlu kita jaga. Sehingga kita juga mengelola lingkungan ini dengan baik. Buat pertama kawasan-kawasan hutan kita jaga, yang kedua sampah. Masalah sampah ini, sampah itu menghasilkan gas metana, khususnya sampah food waste, sisa makanan. Nah ini harus dikelola, dan mitigasi pengelolaan sampah ini kita harus lakukan misalnya dengan magot. Nah itu bagian-bagian solusi bagaimana menekan gas metan yang menyebabkan temperatur bumi sebagai gas metan itu sebagai namanya gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah itu.
4: Julia mendorong adanya komunikasi dengan pemerintah pusat termasuk Bappenas serta dukungan dari negara-negara lain dan lembaga donor untuk membantu daerah menghadapi dampak perubahan iklim. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karhutlah terjadi di Teluk Bintuni. Laporan Dina Rianti.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Teluk Bintuni terus terjadi seiring berlangsungnya musim kemarau panjang yang telah melanda Kabupaten Teluk Bintuni selama 4 bulan terakhir. Titik api masih bermunculan di sejumlah kawasan, mulai dari lahan kosong, hutan kering, hingga area permukiman warga. Berdasarkan data Satpol PP Teluk Bintuni pada unit pemadam kebakaran mencatat lebih dari 40 kasus kebakaran telah ditangani sejak Januari hingga awal September 2026. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah mengingat kondisi cuaca panas dan kering masih terus berlangsung. Menurut staf pemadam kebakaran pada Satpol PP Teluk Bintuni, Muhammad Rizki mengatakan peningkatan jumlah kebakaran tahun ini dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat vegetasi kering lebih mudah terbakar dan mempercepat penyebaran api.
7: Mungkin kayak tahun ini karena dilanda musim kemarau yang bisa dibilang lumayan panjang dan kebakaran hutan yang hebat, makanya untuk perbandingan antara tahun ini dengan tahun ini memang terbanyak titik kebakaran yang kami tangani. Kalau diperkirakan itu kalau ditambah hutan dengan perumahan, 40-50 titik kebakaran itu sudah ada. Karena kadang kami dalam satu hari kami menangani 3 titik secara langsung, 4. Bahkan untuk kemarin kami menangani titik, ada 3 panggilan, tapi panggilan yang paling ininya itu waktu di Muturi. Karena di situ kami berhasil padamkan api itu. Kita harus mulai start dari sini dari jam 8 malam sampai ke sana sekitaran pukul 9-an. Dan setelah kita action di sana hampir jam 3-an.
1: Jam 3 subuh
7: baru apinya itu bisa ini, baru bisa terkendali, tapi itu juga belum terkendali sepenuhnya karena di tengah-tengah kita melakukan pengendalian ada juga kebakaran rumah Trans di SB4 jalur 8 itu.
6: Di tengah meningkatnya kejadian kebakaran, damkar Teluk Bintuni masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini mereka hanya memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki sebagai penyuplai air. Selain keterbatasan armada, akses menuju lokasi kebakaran juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa titik api berada di area yang sulit dijangkau kendaraan hingga memperlambat proses pemadaman.
7: Kadang kami kesulitan untuk akses jalan. Untuk kesusahannya kami di lapangan itu mungkin seperti armada kurang. Armadanya itu karena jujur armada kami di Kabupaten Teluk Bintuni ini kurang. Jadi ketika ada karhutlah kayak begini, kebakaran hutan dengan lahan, kami juga kadang itu mendapat panggilan itu lebih dari satu titik. Jadi ketika kami berada di, kayak kemarin kan kami berada di sementara berada di Bina Desa, di samping sekolah YPTK itu kan ada memang kebakaran lahan. Di samping kami sedang mengerjakan kebakaran lahan itu, sudah ada telepon juga dari
1: titik lain
7: lagi.
6: Pemerintah daerah dan petugas pemadam kebakaran menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Warga diminta tidak membakar sampah tanpa pengawasan, tidak membuang puntung rokok sembarang, serta menghindari pembakaran lahan untuk membuat kebun, guna mencegah api meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia, Sorong.

0: Antusiasme tinggi, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perpanjang penghapusan denda PKB dan BBNKB hingga 25 September.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperpanjang program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama 2 pekan ke depan atau hingga 25 September 2026. Perpanjangan tersebut diputuskan setelah Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, melakukan evaluasi terhadap optimalisasi pendapatan daerah serta menimbang antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program penghapusan denda pajak kendaraan. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Papua Barat Daya, Halason Sinurat, mengatakan perpanjangan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi gubernur terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan. Ia mengatakan perpanjangan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk menyelesaikan kewajibannya.
2: Bapak Gubernur Papua Barat Daya setelah melakukan evaluasi terhadap optimalisasi dan antusiasme masyarakat terhadap pengenaan denda, penghapusan pengenaan denda, maka ada beberapa evaluasi yang dilakukan sehingga dilakukan perpanjangan dalam 2 minggu ke depan, dan diharapkan gubernur berharap untuk seluruh masyarakat dapat memanfaatkan perpanjangan 2 minggu ke depan ini.
1: Program penghapusan denda PKB dan BBNKB sebelumnya berlangsung sejak 11 Agustus hingga 11 September 2026 dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Dengan adanya perpanjangan, masyarakat kembali mendapat waktu 2 pekan untuk memanfaatkan kebijakan tersebut. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bawaslu Raja IV kerjasama dengan Dinas Pendidikan tingkatkan pengawasan partisipatif. Pelaporan Padli Ramdan.
3: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Raja IV menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka peningkatan pendidikan pengawasan partisipatif menuju pemilu 2029. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan Ketua Bawaslu Raja IV Imran Rumbara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Herman Fransur di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Raja IV. Ketua Bawaslu Imran Rumbara menerangkan lembaganya menggandeng Disdik untuk kemudian bisa mengadakan edukasi bagi pemilih pemula yang ada di sekolah-sekolah. Pemilih pemula di sekolah jumlahnya cukup banyak dan memiliki peran strategis untuk menentukan kualitas demokrasi di Raja IV agar pemilu bisa berjalan lebih berkualitas. Imran menilai kerjasama dengan Dinas Pendidikan menjadi langkah pertama Bawaslu dalam rangka pengawasan partisipatif. Bawaslu akan memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula sehingga nantinya bisa mengambil bagian dalam tugas pengawasan pemilu dan menjaga proses demokrasi di lingkungan masing-masing.
4: Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja IV dalam rangka pendidikan pengawasan partisipatif. Kami berharap ke depan kerjasama ini kita tidak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan edukasi yang kami akan berkoordinasi dengan pihak dinas maupun dari pihak-pihak sekolah, terutama untuk pendidikan pemilu pemula. Sehingga kita berharap proses demokrasi itu di Kabupaten Raja IV ini kita mulai dari pemilih-pemilih pemula yang masih ada di sekolah-sekolah. Sehingga harapan kita ke depan proses demokrasi berjalan secara baik.
3: Kepala Dinas Pendidikan Herman Fransur menyambut baik kerjasama dengan Bawaslu Raja IV untuk memberikan pendidikan bagi pemilih pemula di kalangan pelajar. Dinas berharap edukasi terkait kepemiluan di sekolah-sekolah bisa meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Dinas Kesehatan mendorong pemerintah daerah di Papua Barat Daya memperkuat komitmen dalam penanggulangan dan eliminasi AIDS, tuberkulosis, serta malaria melalui penguatan anggaran, regulasi, dan kerjasama lintas sektor.
5: Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia atau ADINKES mendorong pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat Daya memperkuat anggaran, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya eliminasi AIDS, tuberkulosis atau TB, dan malaria. Dorongan tersebut disampaikan dalam pertemuan penyusunan pengembangan dokumen perencanaan pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, malaria atau PPATM tingkat Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong. Perwakilan ADINKES, Sawijan Gunadi, mengatakan komitmen kepala daerah harus diwujudkan secara konkret melalui dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Mulai mulai dari RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD, hingga Rencana Kerja Masing-Masing OPD. Sarwijan menegaskan penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria tidak hanya melalui tanggung jawab Dinas Kesehatan. Seluruh OPD, pemerintah kampung, dunia usaha melalui CSR, Basnas, lembaga, filantropi, hingga masyarakat perlu terlibat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Keterbatasan anggaran justru harus mendorong pemerintah mewujudkan kolaborasi dan menghindari pelaksanaan program secara sendiri-sendiri. Adinkes juga menyoroti pentingnya menjaga keberhasilan eliminasi malaria. Daerah yang telah menekan kasus malaria tetap harus mempertahankan pengawasan dan pencegahan karena penyakit tersebut dapat kembali muncul. Kader kesehatan tingkat kampung dinilai berperan penting dalam pemantauan, edukasi, dan pencegahan malaria.
6: Oke, pesannya adalah tolong beri perhatian lebih dari biasanya. Nah, dulu ada tapi kecil. Nah, ini diminta lebih. Biasanya dilihatnya dari anggaran dan dari regulasi. Terakhir aksi. Nah, untuk anggaran kan mesti dokumen perencanaan dong. RPJMD-nya bagaimana? Renstra dinas-dinasnya bagaimana? RKPD tahunannya daerah itu bagaimana? Kemudian renjanya dinas-dinas bagaimana? Biasanya orang ngurusin rencana itu dirinya sendiri masing-masing. Tidak ada yang hubunganku dengan sana seperti apa begitu. Padahal perintah di sistem perencanaan negara ini sudah begitu. Tidak ada orang sendiri-sendiri. Karena kepala daerahnya satu kan. Visi misi satu, dipilihnya satu.
5: Sementara itu Adinkes berencana melakukan pemetaan terhadap perhatian pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi terhadap program AIDS, TBC, dan malaria pada November 2026. Penilaian akan melihat bukti konkret berupa regulasi, dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan pelaksanaan program. Adinkes berharap penguatan koordinasi dan kolaborasi dapat membantu Papua Barat Daya meningkatkan capaian kesehatan serta memastikan upaya eliminasi AIDS, TBC, dan malaria tetap berkelanjutan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut hari ulang tahun TNI ke-81 tahun, Kodim 1807 Sorong Selatan gelar lomba peraturan baris berbaris tingkat pelajar. Berikut laporan edis dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
7: Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun tanggal 5 Oktober 2026 mendatang, Kodim 1807 Sorong Selatan, Kodam 18 Kasuari, Papua Barat, dan Papua Barat Daya melaksanakan lomba peraturan baris berbaris antar pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA, SMK. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Trinati Teminabuan, Kamis 10 September 2026. Dandim 1807 Sorong Selatan, Letkol Korps Jenny Paulus Caiserio Prasetyo Widarto kepada RRI menyampaikan lomba peraturan baris berbaris ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menyambut HUT TNI ke-81 tahun. Di samping itu, lomba tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kedisiplinan, dan kekompakan, serta memupuk jiwa korsa kebersamaan pelajar di Sorong Selatan.
8: Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari menumbuhkan cinta tanah air, menumbuhkan rasa kedisiplinan, serta untuk memupuk jiwa korsa kebersamaan. Karena dengan peraturan baris ini yang diikuti satu tim itu ada 31 orang, yaitu pelatih mereka untuk kompak, kebersamaan, dan kedisiplinan. Selain kegiatan PBB ini dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI, nanti tanggal 27 September secara serempak nasional akan diselenggarakan lomba gaple atau domino. Kemudian kita nanti juga ada kegiatan karya bakti, ada kegiatan basar murah UMKM. Untuk seluruh rangkaian kegiatan akan diselenggarakan sebelum 5 Oktober, dan nanti di puncak kegiatannya 5 Oktober ada kegiatan upacara, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama dengan seluruh lapisan elemen masyarakat.
7: Dandim Sorong Selatan menambahkan, sesuai dengan tema umum HUT TNI di tahun ini, yakni TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat dan makmur, peran TNI di Sorong Selatan akan semakin dirasakan oleh masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
9: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sebastian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dan 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Mendengar, teman-teman ada yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami. Nah, ini ada salah satu program logistik maritim andalan di Indonesia yang punya peran besar buat menyambung konektivitas antar pulau. Program tersebut adalah Tol Laut. Tol Laut merupakan program logistik kelautan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di seluruh Nusantara. Nah, sebagai agen pembangunan, PT Pelni Persero mendapatkan penugasan resmi untuk mengoperasikan armada kapal Tol Laut guna menjamin kelancaran distribusi logistik khususnya ke wilayah 3TP, yaitu tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Nah, ada juga aplikasi ya yang di launching oleh Pelni, yaitu aplikasi Sito Laut, Sistem Informasi Tol Laut, yang merupakan platform digital resmi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang dirancang untuk mendukung dan mengelola operasional program Tol Laut, barang, dan ternak secara online. Untuk lebih jelasnya pendengar, kita dengarkan promo berikut ini.
3: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Laut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sito Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

and Opcom, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tips mengatur keuangan ala masyarakat Jepang. Saudara, masyarakat Jepang dikenal luas dengan gaya hidup hemat dan kemampuan mereka mengatur keuangan dengan sangat disiplin. Kunci keberhasilan mereka terletak pada prinsip keuangan yang mereka anut dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengelolaan uang ala Jepang ini dinilai mampu membantu seseorang mencapai kestabilan finansial sekaligus juga menabung untuk masa depan. Berikut ini ada beberapa cara mengatur keuangan ala Jepang yang bisa menjadi inspirasi. 1. Metode Kakeibo untuk catatan keuangan yang rinci. Pendengar, Kakeibo yang berarti buku catatan keuangan rumah tangga adalah salah satu metode tradisional Jepang dalam mengelola pengeluaran. Kakeibo sendiri memerlukan seseorang untuk mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Ini membantu memantau aliran uang serta mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu. 2. Prinsip Motainai atau menghindari pemborosan. Motainai adalah konsep Jepang yang berarti sayang sekali jika terbuang. Prinsip ini mengajarkan seseorang untuk memanfaatkan setiap sumber daya sebaik mungkin dan menghargai setiap barang yang dimiliki. Dengan Motainai, masyarakat Jepang lebih fokus pada pembelian yang fungsional dan tahan lama, bukan sekedar keinginan konsumtif. 3. Budaya menabung yang kuat. Masyarakat Jepang sangat disiplin dalam menabung dan seringkali menyisihkan sebagian besar penghasilan untuk tabungan. Di Jepang, menabung sudah diajarkan sejak dini, sehingga kebiasaan ini terbentuk hingga dewasa. Bahkan banyak orang Jepang yang menggunakan amplop atau dompet khusus untuk mengelompokkan uang mereka berdasarkan kebutuhan, seperti kebutuhan sehari-hari, hiburan, dan tabungan. 4. Membeli barang berkualitas yang tahan lama. Ketika harus membeli barang, masyarakat Jepang cenderung memilih barang berkualitas tinggi yang tahan lama daripada produk murah namun cepat rusak. Prinsip ini mungkin memerlukan biaya di awal yang lebih tinggi. Namun dalam jangka panjang, biaya yang dikeluarkan bisa lebih hemat karena tidak perlu sering membeli barang baru. Yang 5, yaitu memanfaatkan diskon dan belanja di waktu yang tepat. Masyarakat Jepang sangat cermat dalam memanfaatkan waktu-waktu diskon di toko atau supermarket. Biasanya, mereka memilih untuk berbelanja pada akhir pekan atau menjelang malam ketika banyak orang mendapatkan potongan harga. Belanja di waktu yang tepat tentunya bisa menekan pengeluaran secara signifikan. Yang 6, hidup minimalis atau menghindari barang yang tidak dibutuhkan. Gaya hidup minimalis adalah bagian dari kehidupan banyak masyarakat Jepang yang fokus pada memiliki sedikit barang tetapi berkualitas. Konsep ini juga membantu mereka untuk tetap fokus pada apa yang penting dan menjaga keseimbangan keuangan. Dan yang 7, kurangi konsumsi luar rumah. Masyarakat Jepang umumnya lebih sering makan di rumah daripada di restoran. Banyak keluarga di Jepang yang memasak makanan sendiri untuk menghemat pengeluaran dan menjaga kesehatan. Selain itu, membawa bekal saat bekerja atau sekolah juga merupakan tradisi yang umum dilakukan. Melalui metode pengelolaan keuangan ini, masyarakat Jepang berhasil mengatur pengeluaran dengan cermat dan efektif. Gaya hidup yang disiplin, hemat, dan terencana ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin mencapai stabilitas finansial.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu berlalu pukul 15.47 menit ya. Kita masih terus bersama menikmati setiap aktivitas yang Anda jalani. Kami juga hadir terus menemani ruang dengar Anda dengan berbagai lagu-lagu hiburan pilihan dan updatean informasi lainnya menemani ruang dengar Anda di saat sore hari ini. Tidak terasa Anda juga dengan tugas-tugas yang sudah dilalui, dilaksanakan sejak pagi tadi, dan beberapa saat lagi akan berakhir ya. Semoga semuanya yang Anda laksanakan di hari ini boleh berakhir dengan baik. Atau juga untuk Anda yang sementara melakukan perjalanan dan sambil terus memantau siaran kami, semoga Anda tetap dapat menikmati perjalanan Anda dan selamat sampai di tempat tujuan. Suasana Kota Kaimana sore hari masih tetap cerah ya. Hingga hampir di jam 4 sore Anda mungkin juga akan menikmati pemandangan matahari terbenam untuk hari ini ya, mengabadikan beberapa momen itu akan sangat baik, juga menjadi energi positif untuk Anda, mengurangi rasa lelah ya, mungkin juga rasa cemas Anda untuk hal-hal yang boleh Anda lalui di sepanjang hari ini. Dan pendengar, kami sampaikan juga untuk Anda bahwa nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur atau di jam 4 sore nanti, kami akan hadir kembali lewat program dialog sore. Ya, kami hadir melalui program UMKM Berbicara yang diselenggarakan ataupun diselenggarakan oleh RRI Kaimana pada sore hari ini dengan topik jaga alur kas, amankan masa depan dalam program UMKM Berbicara. Nah, pada kesempatan sore hari ini juga pendengar, kami akan ada bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ibu Nurti Satul Mukarrama. Beliau selaku dosen tetap di Istia Asafia Fak-Fak Prodi Administrasi Bisnis dengan jabatan fungsional asisten ahli. Nah, kita akan berbicara terkait dengan jaga alur kas, amankan masa depan, terkait dengan usaha ya, tentunya juga dengan berkaitan dengan UMKM. Dan di sini kami juga ajak Anda nantinya dapat berpartisipasi selama dialog kita berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan sampai di jam 5 sore. Anda bisa berpartisipasi ataupun bergabung menanyakan seputar topik perbincangan kami di sore hari ini dengan mengirimkan pertanyaan melalui nomor kontak WhatsApp kami di 0822-4134-3836. Saya ulangi lagi untuk Anda yang ingin bergabung nantinya dalam dialog ataupun program UMKM Berbicara pada kesempatan sore hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-4134-3836. Sudah pukul 15.50 ya. Selamat sore juga untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung. Salam hangat dari kami di tempat tugas.

0: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Baik, pendengar program 1 RRI Kaimana yang kami kasihi, senang sekali ya bisa berjumpa kembali di program Kaimana Sore. Ya, pada ya kesempatan sore hari ini lewat program UMKM Berbicara. Nah, sudah kami sampaikan sebelumnya, pada program UMKM Berbicara pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang topik sederhana ya, terkait dengan bagaimana menjaga alur kas, amankan masa depan, terkait dengan UMKM. Nah, untuk membahas topik kita di kesempatan sore hari ini sudah hadir bersama kami di studio ada narasumber kami yang sudah hadir ya. Ada Ibu Nurti Satul Mukarramah, Sarjana Ekonomi, Master Akuntansi. Beliau ini selaku dosen tetap di Setia Asafia Fakfak Prodi Administrasi Bisnis ya, jabatan fungsional asisten ahli. Nah, di sore hari ini kita mengangkat topik penting buat keberlangsungan usaha para pelaku UMKM kita yang ada di Kaimana, yaitu bagaimana menjaga alur kas, amankan masa depan, jaga. Ini berarti bagaimana kita mengontrol dan mengelola uang masuk ya, mungkin seperti itu, serta juga uang keluar. Nah, seringkali kita mendengar usaha kelihatan ramai, jualan laku keras, tapi pas di akhir bulan malah bingung uangnya lari kemana. Nah, untuk itu, untuk membahas topik kita ataupun membahas hal ini, saya sudah bersama dengan narasumber kami, ada Ibu Nurti Satul Mukarramah. Saya sapa Ibu, selamat sore.

0: Ya, selamat sore.
1: Baik, Ibu, selamat sore. Apa kabar? Iya, sehat. Iya, Ibu, terima kasih sebelumnya sudah hadir bersama di studio RRI pada kesempatan sore hari ini. Dan luar biasa sekali, senang juga bisa bertemu langsung dengan Ibu selaku dosen tetap Setia Safia Fakfak Prodi Administrasi Bisnis Jabatan Fungsional Asisten Ahli. Boleh tanya-tanya sedikit?
0: Ya, boleh.
1: Boleh ya. Oke, Ibu, kalau Ibu Nur sendiri, saya sapanya panggilnya Ibu Nur saja, boleh? Oke, Ibu sudah berapa lama di Kaimana?
0: Masuk 4 tahun.
1: Masuk 4 tahun di Kaimana, jadi dosen ya?
0: Iya.
1: Oke, dan ya untuk 4 tahun ini sudah ya sudah termasuk orang Kaimana lah ya. Oke, dan ya pendengar di sore hari ini kita akan membahas topik ini bersama Ibu Nur. Dan pastinya juga kami ajak Anda untuk bisa berpartisipasi dalam sesi dialog kita selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, sampai nanti di jam 5 sore. Nah, Anda bisa bergabung mengirimkan pesan singkat, mungkin ada hal-hal penting terkait dengan topik yang kita bahas di sore hari ini. Silakan Anda bisa bertanya melalui nomor kontak WhatsApp kami 0822-4134-3836. Ya, saya ulangi lagi untuk Anda yang ingin bergabung ataupun bertanya seputar topik kita sore hari ini, yaitu jaga alur kas, amankan masa depan ya. Anda bisa bergabung langsung di nomor kontak WhatsApp RRI Kaimana 0822-4134-3836. Dan baik pendengar, untuk membuka jumpa kita di sore hari ini, Ibu Nur, saya mungkin perdana ini bagaimana menjaga alur kas, amankan masa depan. Ini khususnya untuk UMKM ini sendiri. Ini apa artinya ini?
0: Ya, kalau artinya soal amankan alur kas, amankan masa depan, itu memang adalah salah satu yang harus jadi prinsip kita ya, khususnya kepada UMKM yang di luar sana. Karena memang kalau kita melihat fenomena di lapangan, banyak beberapa UMKM terkait dengan cash flow-nya itu kacau. Ibaratnya praktik mencampur keuangan pribadi dengan kas pribadinya itu, keuangan pribadi dengan keuangan usahanya itu dicampur baur gitu.
1: Dicampur baur.
0: Akhirnya apa? Dampaknya untuk usahanya tidak punya kontinuenya,
1: gitu.
0: Punya kelanjutan.
1: Kelanjutan, oke.
0: Itu, jadi memang harus punya cash flow yang harus diamankan di manajemen lah, ceritanya gitu.
1: Baik, jadi ini seperti pelaku itu punya usaha, namun tentunya untuk penggunaan uangnya sendiri masih tidak sesuai ya, masih bercampur antara uang masuk, uang keluar. Ya. Nah, kemudian ini terkait dengan jaga alur kas, amankan masa depan. Ini apakah langkah yang paling sederhana bagi pemula, khususnya pengusaha ataupun UMKM-UMKM kita ini, untuk bagaimana memulai memisahkan dompet pribadi dan dompet bisnis ini sendiri? Ini biasanya kan pemula itu kan bingung ya, UMKM apalagi baru pemula, kemudian okelah saya punya budget, kemudian saya mau usaha, tapi kalau untuk soal ini uang masuk nanti uang keluar seperti ini, ya mungkin belum ada gambaran. Ini bagaimana ini? Mungkin mohon dijelaskan.
0: Kalau ditanya apa langkah paling sederhananya bagi pelaku UMKM itu khususnya pemula ya, sebenarnya tidak perlu langsung berpikir sistem akuntansi atau keuangan yang ribet-ribet. Tapi kita harus bisa mulai belajar disiplin dulu lah. Disiplin.
1: Baik.
0: Sangat sederhana. Yaitu memisahkan tempat penyimpanan uang pribadi dengan uang usaha. Kadang-kadang satu dompet nih.
1: Yeah.
0: Uang usaha, uang untuk suami, uang untuk anak, semua disatukan. Nah, itu yang harus dipisahkan. Yang kedua itu, langkah yang kedua itu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Kadang-kadang ini kan usaha kecil, mesti harus ada pencatatan.
1: Baik.
0: Tapi dari langkah kecil ini, pencatatan yang kecil ini muncul sesuatu yang besar.
1: Baik.
0: Karena kebiasaan itu harus penting ya. Habit yang soal mencatat itu paling penting.
1: Baik.
0: Mencatat pemasukan dan pengeluaran. Jadi harus dicatat. Jadi jangan menunggu menjadi pengusaha besar, menjadi usaha besar. Belajar dari hal kecil ini dulu.
1: Baik. Iya, jadi untuk melakukan usaha ini tentunya dimulai dengan disiplin, bagaimana pencatatan yang pemisahan dompet pribadi, kemudian juga pencatatan yang baik ya, dan kemudian yang seperti yang Ibu katakan memang harus itu dipisahkan. Nah, kemudian apa seberapa penting memiliki catatan keuangan harian, dan apakah UMKM wajib langsung memakai aplikasi pencatatan digital? Kalau ini nih bagaimana nih pencatatan keuangan harian, kemudian apakah wajib juga langsung memakai aplikasi pencatatan digital? Ini seperti apa untuk UMKM?
0: Karena kan sekarang digital, memang era digital kan, jadi harus semua serba digital. Kalau menurut saya pribadi, catatan keuangan itu sangat penting bagi UMKM, karena catatan tersebut pada dasarnya adalah rekam jejak ya, untuk histori keuangannya mereka. Nah, untuk secara ininya jangan dulu secara digital, mending secara secara ringkasan dulu, mungkin di buku kah, di handphone dulu. Kalau sudah habitnya atau kebiasaannya sudah terbentuk,
1: baik,
0: barulah kita ikuti secara digital. Karena kalau kita langsung ke digital tanpa melakukan praktik, yang perlu itu konsisten dulu lah, konsisten melakukan pencatatan. Itu yang paling poin pertama. Walaupun kita sudah banyak aplikasi yang kita gunakan, tetapi konsistennya tidak ada sama saja. Jadi memang harus ada yang namanya konsisten setiap ada pencatatan pengeluaran maupun pemasukan. Itu yang paling penting. Nah, kalau untuk soal catatan harian itu wajib. Kalau untuk aplikasi pencatatan digital juga bagus, cuma untuk pemula ya, karena khususnya pemula harusnya punya konsisten dulu ya.
1: Baik, kemudian untuk bagaimana cara mengatur keuangan agar usaha tidak kehabisan modal di tengah jalan meskipun penjualannya terlihat ramai.
0: Biasa kan ada UMKM, wow rame ini, tetapi pas di ranah pencatatan, wow ini untung gak ya? Kan ada seperti itu kan? Waduh, itu jujur miris banget, dan bahkan banyak di luar sana ya yang sering saya dapati untuk para mahasiswa ke lapangan. Ternyata banyak UMKM seperti itu, nampaknya di mata dilihat rame banget, tapi secara finansial, secara catatan, keuntungan malah boncos ceritanya gitu,
1: nggak
0: terlihat. Nah, hal ini yang harus memang jadi istilah rame penjualan itu belum tentu berarti kuat secara keuangan.
1: Nah,
0: jadi belum tentu. Jadi memang harus memastikan modal dan uang usaha itu pure harus diklasifikasikan bahwa ini uang usaha, uang modal, keuntungan, dan uang operasional. Jadi harus dibagi-bagi memang.
1: Baik.
0: Supaya kan kelihatan.
1: Nah, mungkin saya juga boleh bertanya sedikit ya. Kebetulan Ibu selaku dosen juga ya di Isti Asafia, kemudian mengajarnya di Prodi Administrasi Bisnis. Ya, ini kalau tentu yang berkaitan dengan mahasiswa sendiri, mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis, biasanya yang dihadapi paling banyak ini apa yang diajarkan untuk Prodi ini?
0: Kalau di Prodi Administrasi Bisnis ini, kita lebih banyak mengajarkan terutama terkait dengan manajemen keuangan, pemasaran. Membangun branding bisnisnya.
1: Baik.
0: Supaya orang-orang yang tidak tahu akhirnya tahu.
1: Terus
0: bagaimana dia, paling utama lah untuk keuangan dulu. Fokus keuangan memang, karena walaupun usahanya besar, kalau keuangan, manajemen keuangannya tidak terbentuk, itu tidak akan berjalan lama usahanya. Jadi memang fondasi fundamental utama itu adalah manajemen keuangan dari sisi usaha bisnis itu. Jadi banyak di bidang itu sih, manajemen keuangan, pasaran, akuntansi dasar-dasarnya, pencatatan dan sebagainya.
1: Iya. Kemudian pastinya biasanya kalau mahasiswa ini kan sering juga ke lapangan ya. Ya, kalau ke lapangan ini. Pengabdian kepada masyarakat. Ini kalau biasanya ke lapangan terus kembali ini apa saja yang biasanya disampaikan? Apa yang didapati dari mahasiswa itu yang disampaikan itu apa saja?
0: Saya bilang begini, kalian akan jadi seseorang yang menjadi tulang punggung dari masyarakat. Artinya kalian adalah mahasiswa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Kalau kalian turun ke lapangan, ini kan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Apa yang masyarakat butuhkan, kalian berusaha wujudkan sebisa dan sesuai dengan skill kalian.
1: Baik.
0: Kalian dapat ilmu tentang terkait branding atau pemasaran, usahakan UMKM yang di luar sana yang kalian temukan yang tidak terap, kalian usahakan bagaimana caranya bisa ada brandingnya.
1: Baik.
0: Bagaimana bisa dikenal sama masyarakat. Itu sih pesan saya.
1: Baik.
0: Berlaku yang disukai lah, maksudnya dimanfaatkan ilmunya sebisa mungkin.
1: Baik. Kemudian untuk menentukan besaran gaji yang layak dari realistis untuk diri sendiri sebagai pemilik usaha, ini seperti apa? Bagaimana seorang pengusaha ataupun UMKM, pengusaha UMKM ini menentukan besaran gaji yang layak dan realistis untuk diri sendiri sebagai pemilik usaha?
0: Nah, ini juga menjadi biasa kadang ya, UMKM itu pengusaha atau ownernya lah istilahnya, dia tidak mempertimbangkan gaji untuk dirinya sendiri,
1: dirinya
0: hanya
1: sendiri,
0: berfokus kepada karyawan.
1: Karyawan.
0: Atau mungkin ya karyawannya lah. Dia tidak berfokus. Seharusnya itu dia juga punya gaji tersendiri. Ada gaji, ada keuntungan dan ada biaya operasional.
1: Baik.
0: Keuntungan itu dibagi juga ada untuk dana cadangannya, keuntungan juga khusus untuk modal. Nah, untuk kalau pribadi, gaji pribadi itu memang itu ditentukan gaji yang mampu dibayar oleh usaha itu ambil dari kemampuan usahanya.
1: Baik.
0: Seberapa mampu kak usaha tersebut membebani gaji kepada diri saya sendiri bahkan untuk karyawan. Jadi tidak ada nilai nominalnya, tapi tergantung bagaimana dia bisa menggaji. Kita lihat dari kemampuan usahanya.
1: Kemampuan usaha.
0: Tapi harus itu, menggaji diri sendiri.
1: Baik. Iya, pendengar, Anda masih bersama dengan kami di ya program UMKM Berbicara pada kesempatan sore hari ini bersama dengan narasumber kami ada Ibu Nurti Satul Mukarama. Beliau ini selaku dosen tetap di Stia Asafia Fakfak Prodi Administrasi Bisnis dengan jabatan fungsional asisten ahli. Nah, tadi Ibu Nur sudah menjelaskan bagaimana itu menjaga alur kas, amankan masa depan, dan beberapa poin pertama juga sudah disampaikan bagaimana mengapa masih banyak pelaku UMKM yang mencampur uang pribadi dan uang usaha dan juga apa risiko utamanya, dan beberapa penjelasan lain juga sudah disampaikan. Dan tentu untuk Anda yang ingin berpartisipasi ataupun ingin menanyakan ya, mungkin Anda juga selaku pemula dalam menjalankan sebuah usaha UMKM, Anda ingin bertanya terkait dengan mengelola keuangan, baik itu uang masuk ataupun uang keluar secara disiplin agar bisnis atau keuangan pribadi Anda itu tetap stabil, Anda boleh bertanya bersama kami di program UMKM Berbicara pada kesempatan sore hari ini. Dan sebelum kita lanjut ya membahas topik kita di sore hari ini, kita jeda terlebih dahulu.

0: Ace, bagai Rapi Mopi mana?
1: Ya, mau ketemu dengan pelaku UMKM.
0: Untuk apa?
1: Peningkatan investasi di sektor UMKM Aceh.
0: Maksudnya?
1: Ya, ketong kan tahu toh, UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia.
0: Terus?
1: Jadi, investasi di UMKM tidak hanya membantu perekonomian tumbuh, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Lalu?
1: Ya, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal macet.
0: Caranya agar dia bisa dapat modal bagaimana?
1: Ya, ketong harus yakin dengan memberikan edukasi kepada calon investor tentang potensi keuntungan dan manfaat sosial dari investasi di UMKM itu sangat penting.
0: Jadi ceritanya nih, kok jadi investor?
1: Ya, begitulah Mace. Karena kolaborasi antara pelaku UMKM dan investor juga perlu diperkuat.
0: Itu baru betul.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Program UMKM Berbicara di kesempatan sore hari ini bersama RRI Kaimana masih terus hadir menemani ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami juga masih bersama dengan narasumber kami, ada Ibu, ya Pak, ada Ibu Nur Tisatul Mukarama selaku dosen tetap di Tia Safia Fak-Fak Prodi Administrasi Bisnis. Dan iya, saya kembali ke Ibu Nur. Ibu, tadi kita sudah Ibu sudah menjawab beberapa poin terkait dengan mengapa masih banyak pelaku UMKM yang mencampur uang pribadi dan uang usaha. Kemudian apa juga langkah yang paling sederhana bagi pemula untuk memulai usaha, sampai bahkan bagaimana menentukan besaran gaji yang layak dan realistis untuk diri sendiri sebagai pemilik usaha. Nah, mungkin untuk poin selanjutnya, apa nih jenis pengeluaran atau dalam tanda kutip bocor halus yang sering tidak disadari oleh pemilik usaha kecil itu sendiri?
1: Ya, kalau berbicara tentang bocor halus, ya jangan bang saja ya, apalagi kita sadar sisi keuangan, tanpa disadari sering ada beberapa hal yang kita anggap bocor seperti itu, dia akan sangat mempengaruh.
2: Jadi nilai mungkin kecil, tetapi karena terjadi berulang ya, lama-lama juga jumlahnya bisa cukup besar. Contohnya yang pertama adalah biaya operasional kecil, misalnya kayak uang parkir.

jual kepada produk atau usahanya itu dia berfokus pada dari harga pesaing. Nah, harga jangan pesaing. Harap, jangan berpikir seperti itu. Pelaku UMKM jangan seperti itu ya, karena berpatokan dari harga pesaing itu sangat tidak baik, bahkan diharamkan ya ceritanya. Jadi memang harus berdasarkan perhitungan harga pokok produksi HPP itu ditambah dengan margin keuntungan yang kita inginkan. Jadi harga HPP itu di dalamnya harga pokok produksi itu banyak, ada biaya tidak langsungnya, ada biaya langsung atau biaya tetapnya. Itu ditambah dengan berapa keuntungan yang kita pengen, 10 atau 30% setiap kali produksi atau setiap kita jualan. Jadi jangan hanya kita jual dapat

0: Jadi ini memang harus juga benar-benar diperhitungkan dan juga benar-benar harus dipahami betul oleh UMKM ini sendiri ya.
1: Harga pokok produksi paling penting.
0: Ya. Kemudian ini bagaimana cara apa sih perbedaan antara omset? Ini kan apa perbedaan antara omset, kemudian juga laba kotor, laba bersih? Ini yang wajib juga dipahami oleh pelaku UMKM.
1: Pelaku UMKM karena mencampur baur tuh omset, laba kotor, dia bilang berapa sih omsetnya padahal itu sebenarnya laba kotornya, atau mungkin berapa sih laba bersihnya padahal itu omsetnya, dibolak-balik ya. Jadi secara poinnya omset itu adalah total penjualan secara keseluruhan ya.
0: Baik.
1: Di dalamnya itu semua biaya-biaya, semua itu. Nah kalau laba kotor itu adalah penjualan dikurangi biaya langsung untuk menghasilkan produk. Jadi setelah penjualan dikurangi biaya langsungnya.
0: Baik.
1: Itu untuk menghasilkan produk ya, itu maksud dengan laba kotor.
0: Laba kotor.
1: Nah, kalau laba bersih adalah laba setelah seluruh biaya usaha diperhitungkan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi betul-betul sudah tidak ada biaya lagi nih.
0: Baik.
1: Nah, ini adalah laba bersih, biasanya kita sebut keuntungan.
0: Keuntungan.
1: Nah, itu ya. Jadi jangan dibolak-balik. Mm-hmm. Omset dikatakan keuntungan, karena kan seperti itu. Jadi tidak kelihatan, memang harus yang harus di perhatikan itu laba bersih, bukan omset, bukan juga laba kotor. Karena laba kotor dan omset itu masih ada biaya-biaya di dalamnya yang harus diperhitungkan.
0: Tapi ini kalaupun pemula untuk pelaku usaha UMKM ini pasti istilahnya ini baru memulai. Ini kadang-kadang kalau istilah kita ada yang mengatakan bahwa masih keliru, ada juga yang kadang belum paham ya, sehingga hal-hal seperti ini mungkin mudah terjadi.
1: Ya.
0: Kemudian bagaimana menyikapi kenaikan harga ini? Kalau
1: bahan baku,
0: apalagi gitu. Kan saat ini memang kalau melihat
1: kondisi ekonomi
0: kita kan boleh dikatakan lagi tidak baik-baik saja ya. Ini bagaimana menyikapi kenaikan harga bahan baku tanpa harus langsung menaikkan harga jual ke pelanggan? Kalau Ibu Nur sendiri melihat kondisi seperti saat ini bagaimana, dan bagaimana kita menyikapi kenaikan harga bahan baku tanpa harus langsung menaikkan harga jual ke pelanggan?
1: Ya, ini memang sangat krusial sekali, karena kalau harga bahan baku naik, memang jadi dilema buat para pelaku UMKM di luar sana, mau menaikkan harga takut pelanggan kabur ya. Nah, tapi kalau harga tidak dinaikkan, keuntungan bisa semakin tipis atau bahkan rugi. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi saran saya untuk hal itu, yang pertama harus dilakukan dulu, betul-betul dihitung ya, hitung HPP-nya, hitung dulu kenaikannya juga berapa persen.
0: Baik.
1: Ya, bahan bakunya yang mana. Kalau memang bahan bakunya yang utama kenaikannya sangat signifikan dari seperti biasanya, mungkin dari komposisi produknya bisa diatur ulang, jangan langsung dikasih naik harganya, jangan. Tapi kita memang harus melakukan perhitungan dulu. Jadi ketika bahan baku naik, jangan langsung panik ya, jangan langsung panik, dan jangan langsung naikkan harga. Hitung dulu, cari bagian mana yang bisa dihemat. Kan biaya, ada beberapa biaya-biaya memang yang harus dihemat, kayak misalnya biaya packaging, yang awalnya dia tidak akan berpengaruh kepada produk rasanya. Itu kalau soal rasa kan gak bisa, tapi kalau dari packagingnya kan bisa menurunkan kos ya, mengurangi biaya, itu yang harus. Terus biaya pemasok, kadang kan biaya kita belinya di toko ini harganya kemarin biasa lebih murah dibanding pemasok yang satu, jadi cari pemasok alternatif. Itu yang harus diperhatikan, ada biaya-biaya memang yang tidak kita sadari sudah bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menurunkan atau menambah omset, menambah keuntungan.
0: Baik. Kemudian untuk berapa besar dana ini berkaitan dengan dana cadangan. Ini bagaimana, berapa besar dana cadangan atau dana darurat yang idealnya harus disimpan oleh sebuah pengusaha UMKM?
1: Dana cadangan. Kalau berbicara dana cadangan untuk usaha kecil sebenarnya tidak ada angka yang wajib ya, tidak ada angka yang

0: Wajib yang berlaku untuk semua usaha, karena kebutuhan setiap bisnis itu berbeda ya. Tapi sebagai patokan sederhana, saya biasanya menyarankan pelaku UMKM itu punya dana cadangan sekitar 3 sampai 6 bulan biaya operasional. Sama juga secara pribadi, saya menerapkannya biasa pakai dana cadangan, kita anggapnya punya dana cadangan untuk membiayai kebutuhan kita selama 3 sampai 6 bulan ke depan. Sama juga pelaku UMKM seperti itu. Jadi harus punya. Kalau soal persenan dan patokan biayanya, kita tidak, itu tidak ada patokan, tergantung kemampuan. Cuman memang dasarnya itu harus punya dana cadangan sekitar 3 sampai 6 biaya operasional ya untuk UMKM sendiri. Itu.
1: Baik, Ibu Nur, ada satu penanya kita, ada Bapak Ongen. Yang punya pasar baru katanya. Selamat sore Bu, terima kasih untuk beberapa penjelasan yang sudah disampaikan. Dan mungkin yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada pemisahan jelas antara uang pribadi dan uang usaha ini bagaimana? Ya mungkin Bapak Ongen baru bergabung atau baru saja mendengarkan, ini bagaimana Ibu?
0: Ya, jelas ya kalau soal pemisahan itu harus. Itu persepsi, jangan hanya sekedar sebatas di mindset saja, tetapi memang harus dilakukan secara aktualisasi. Jangan hanya sekedar, oh ya saya mau pisahkan ini, tetapi aktualisasinya tidak. Memang harus dipisahkan. Minimal kalau usaha-usaha UMKM ya, kalau saya dulu memberikan ke mahasiswa itu, kalian saja mahasiswa harus pisahkan uang-uang kalian, pos-poskan ceritanya. Jadi minimal punya dompet-dompet. Atau rekening-rekening, harus jangan punya satu rekening saja, rekening usaha, rekening pribadi semuanya digabung. Jangan ya. Saran saya harus punya banyak rekening. Kalau rekening kan ada biaya adminnya lagi. Mending lebih bagusnya kalau kita per dompet. Betul. Misalnya manual saja seperti di dompet atau diselip di amplop-amplop. Jadi tulis di catatan-catatannya, bilang ini dompet ini, amplop ini khusus untuk usaha. Ini khusus untuk keuntungan. Keuntungnya kan tadi dibagi. Keuntungan untuk modal. Baik. Atau untuk dana cadangan untuk usaha kita nanti. Misalnya ada beberapa usaha kita tidak tahu menahu, beberapa saat tidak berjalan. Kan ada tuh dana yang harus kita gunakan, dana cadangan. Tidak mengambil dari keuntungan yang memang khusus untuk kebutuhan kita. Baik. Gitu.
1: Iya, dan ya Ibu yang berikutnya, berapa besar ya ini yang pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang tepat bagi seorang UMKM untuk mengambil pinjaman modal usaha dan apa saja yang harus disiapkan? Nah, ini ya. Sekarang ada modal usaha yang juga sudah disiapkan. Ini bagaimana ini kalau ada yang ada pelaku UMKM yang mau mengambil pinjaman modal usaha, apa yang harus disiapkan?
0: Jadi kalau pelaku UMKM yang memang niat untuk meminjam modal ya. Kalau berbicara soal pinjam modal, menurut saya itu saya prinsip sederhananya adalah gini. Jangan meminjam karena sedang butuh uang ya. Jangan meminjam karena sedang butuh uang untuk usaha. Tetapi meminjam karena usaha memang punya peluang untuk berkembang ya. Jadi memang kita sudah prediksi, saya mau pengen usaha saya nih berkembang. Nah, otomatis kalau kita sudah punya niat untuk berkembang, mindset kita dan action kita itu akan selaras. Nah, otomatis kita tidak hanya sekedar meminjam uang untuk kebutuhan kita, tetapi memang khusus pengembangan usaha. Tetapi karena kalau kita meminjam karena sedang butuh uang, beda lagi ceritanya. Kan butuh, bisa saja peruntukan hal lain. Nah, tapi kalau meminjam karena usaha memang punya peluang, ini peluang ya, peluang untuk berkembang, ya itu bagus. Jadi cari momen di saat usaha Anda punya peluang untuk berkembang. Jangan hanya meminjam uang karena memang mau bikin usahanya besar, jangan. Tetapi cari peluang dulu. Peluangnya di mana? Momennya di mana? Ada momentum memang harus. Baik. Seperti saat itu. Ya, mungkin itu.
1: Baik. Dan Bu Nur, mungkin yang terakhir, ini bagaimana cara kita mengevaluasi apakah suatu keuntungan usaha sebaiknya diputar kembali untuk modal atau disimpan sebagai cadangan? Ini seperti apa?
0: Kalau cara mengevaluasi apakah suatu keuntungan usaha sebaiknya diputar untuk modal atau disimpan sebagai cadangan, kan modal, ada kan kalau kita melakukan usaha kan kita sudah melakukan modal nih awal, terus dapat keuntungan. Keuntungan ini yang saya katakan tadi, keuntungan tidak pure adalah keuntungan, tetapi keuntungannya itu bisa dibagi dua, satu untuk biaya operasional, satu untuk cadangan. Jadi jangan digunakan semua. Karena modal itu belum tentu bisa kembali, tapi cadangan di save, dia akan sebagai safety, pengaman, buat sesuatu saat kalau usaha kita tidak bisa menutupi atau menambah modal, kita ambil di dana cadangan gitu. Baik. Jadi walaupun secara UMKM, secara pribadi seperti itu, harus punya juga dana cadangan untuk keuangan pribadi kita seperti itu ya.
1: Baik. Iya, Ibu Nur, untuk kebersamaan kita di sore hari ini luar biasa terkait dengan topik yang dibahas lewat program UMKM Berbicara, Jaga Alur Kas, Amankan Masa Depan. Mungkin hal-hal penting yang disampaikan juga tadi yang terakhir tentang bagaimana cara mengevaluasi apakah suatu keuntungan usaha sebaiknya diputar kembali untuk modal atau disimpan sebagai cadangan. Ya, dan tentunya juga sudah disampaikan ya oleh Ibu Nur untuk ya sepengetahuan kita semua ya terkait dengan hal ini. Dan untuk Bapak Ongen juga terima kasih untuk waktunya sudah bersama kami, sudah bergabung. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nur ya menjadi lebih jelas lagi yang pastinya. Dan ya, untuk program UMKM Berbicara pada kesempatan sore hari ini bersama kami di studio RRI ada Ibu Nurtisatul Mukarama, beliau selaku dosen tetap di Istia Asafia Fakfak Prodi Administrasi Bisnis, jabatan fungsional asisten ahli. Ibu, terima kasih untuk waktunya dan kehadirannya di studio RRI Kaimana. Dan pendengar, tidak terasa hampir satu jam ya, 41 menit kita bersama di kesempatan sore hari ini. Dan untuk Ibu Nur, terima kasih. Kami akhiri kebersamaan kita pada program UMKM Berbicara di sore hari ini. Tentunya narasumber kita sudah membuka wawasan soal pentingnya bagaimana mengelola alur kas dan juga membuat kita semua untuk lebih banyak mengetahui tentang hal ini. Satu hal yang bisa kita ketahui bahwa jualan laris itu hebat, tetapi bagaimana kita pandai memilah mana uang modal, mana uang pribadi, itu yang bikin usaha bisa bertahan lama. Mulai dengan mencatat setiap rupiah yang keluar dari sekarang, biar alur kas tetap sehat dan masa depan bisnis Anda bisa tetap semakin cerah. Dan pendengar, di sini kami akhiri kebersamaan kita di program UMKM Berbicara. Kita akan jumpa kembali di kesempatan lainnya dengan topik-topik yang berbeda. Kami ucapkan selamat sore dan salam hangat dari kami di tempat tugas.
2: Jualan kakak lancar tuh?
3: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
2: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
3: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
2: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
3: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
2: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

101 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi pendengar, menemani Anda menikmati suasana sore di edisi hari ini, hari Senin 14 September 2026. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 17 lebih 29 menit, ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami di saat sore hari ini, ya. Tidak terasa akhir dari tugas yang Anda jalani sudah dilewati,

Baik, pendengar, kami sampaikan juga updatean informasi lainnya dari laman resmi rri.co.id.

Ya, pendengar, updatean informasi untuk Anda dari laman resmi RRI.co.id terkait dengan Basarnas lanjutkan pencarian KM Virgo Transport 8 yang mana sebanyak 129 penumpang belum ditemukan. Saudara, Basarnas masih terus melakukan upaya penyelamatan penumpang KM Virgo Transport 8 yang mana sebelumnya kapal dilaporkan mengalami keadaan darurat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas Edi Prakoso menyampaikan keprihatinannya untuk para korban. Basarnas menerima informasi kedaruratan pada pukul 04 waktu Indonesia Barat melalui laporan GM Virgo yang kemudian dikonfirmasi langsung kepada Kapten Kapal. Hal ini disampaikan dalam press release Basarnas di akun Instagram resmi Basarnas pada 13 September 2026. Komunikasi antara pihak SAR dan Kapten Kapal sempat berlangsung ketika kondisi darurat tersebut dilaporkan. Namun sambungan terputus saat operator meminta informasi tambahan mengenai kejadian yang sedang berlangsung. Informasi yang diterima kantor SAR kemudian langsung diteruskan kepada Basarnas Command Center untuk mempercepat pelaksanaan operasi pencarian. Kantor SAR juga Kantor SAR Banjarmasin selanjutnya mengerahkan kapal KN Laksana untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban. Operasi pencarian menghadapi kondisi cuaca dengan gelombang tinggi yang menjadi tantangan bagi seluruh unsur penyelamatan di lapangan. Kapal KN Parmadi yang diberangkatkan dari Surabaya bahkan harus kembali karena kondisi cuaca buruk dan gelombang yang tinggi. Meski kondisi laut menyulitkan proses pencarian, seluruh unsur SAR tetap menjalankan operasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Basarnas juga memperhatikan laporan nakoda mengenai kapal yang mengalami kemiringan akibat hantaman ombak dari bagian lambung kanan. Hingga pembaharuan data terakhir, Basarnas mencatat 108 korban telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dari kejadian tersebut. Sebanyak 6 korban ditemukan meninggal dunia, sedangkan 129 penumpang lainnya masih dilaporkan dalam pencarian oleh tim SAR. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menginstruksikan agar proses evakuasi penumpang KM Virgo Transport 8 menjadi prioritas utama. Instruksi ini juga mencakup percepatan koordinasi untuk mendukung pencarian, evakuasi, serta penanganan korban di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Kementerian Perhubungan bersama dengan Basarnas dan unsur terkait lainnya terus mendukung operasi pencarian hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Posko terpadu di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin juga menjadi pusat koordinasi penanganan penumpang serta perkembangan informasi terkait operasi penyelamatan. Demikian mendengar informasi ini, dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Dan ya pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan menemani suasana sore Anda dengan segala kesibukan dan

rutinitas yang kembali akan Anda jalani bersama dengan orang-orang terkasih. Kami hadirkan menemani Anda di sore hari jelang di kumandangkannya terhimna azan maghrib. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami dari kawasan Jalan Utarum Air Merah Dalam, Kompleks Perumahan DPR. Kami ucapkan selamat sore dan salam kompak selalu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
7: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
6: Hah? Ganteng?
7: Stunting.
6: Apa itu stunting?
8: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna, sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Kaimana dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya, sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api, dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah saudara diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala langit dan bumi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu berlalu pukul 18:40 ya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Kita menikmati kembali ya suasana lebih tenang, lebih bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Untuk Anda yang sementara dalam perjalanan ataupun sedang mengendarai kendaraan, ya tetap berhati-hati. Tentunya aktivitas di jalan raya juga masih tetap padat ya, meskipun waktu jam kantor sudah berakhir. Tentu dengan kegiatan-kegiatan lain yang Anda lakukan, kami berharap juga Anda tetap setia memantau siaran program 1 RRI Kaimana. Saya Desi masih temani Anda pendengar nanti sampai berakhir, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Kaimana. Ya, berbagai hiburan informasi sudah Anda nikmati di sepanjang hari ini. Jalan panjang kita boleh kita lewati dengan baik ya. Tentu dengan penuh rasa syukur juga kita mengakhirinya dengan baik. Persembahan manis yang Anda nikmati dari jazz ya, Iwan Fals. Tembang terakhir dari jazz, Aku Butuh Kamu. Lagu ini sekaligus juga menjadi tembang pisah kita. Saya Desi, akhirnya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, menemani suasana malam Anda yang bahagia, menemani ruang dengar Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jazz musik malam akan hadir menemani ruang dengar Anda. Saya pamit ya, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

Esensi buku prosaku kai mana kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi buku prosaku kai mana kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku Janji Hati karya Elvira Natali adalah sebuah novel yang mengangkat tema cinta, konflik batin, dan pengorbanan. Esensi dari buku ini terletak pada perjalanan emosional para karakter utamanya yang berusaha untuk memenuhi janji-janji yang mereka buat dengan hati sambil menghadapi berbagai tantangan dan konflik pribadi. Pada inti cerita, buku ini menggambarkan bagaimana pilihan-pilihan hidup yang sulit seringkali berhubungan dengan pengorbanan besar dan keteguhan hati. Para karakter harus berhadapan dengan dilema moral, cinta yang rumit, serta kesetiaan yang diuji oleh keadaan. Dalam Janji Hati, pembaca diajak untuk merenungkan makna janji, perasaan, serta tanggung jawab yang datang bersamanya. Secara keseluruhan, esensi buku ini adalah tentang pentingnya berpegang pada prinsip dan janji hati. Meskipun jalan yang ditempuh seringkali penuh dengan kesulitan dan tantangan yang tak terduga. Novel ini memberi pesan kuat mengenai pengorbanan, kekuatan hati, dan bagaimana menghadapi kenyataan hidup yang kadang tidak sesuai harapan. Demikian esensi buku Janji Hati karya Elvira Natali. Esensi buku prosaku kai mana kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
0: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sih dia bilangnya ya?

0: kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
0: Iya,
1: aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda?
0: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sisi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang sering mengeluh. Ya, siapa saja sering mengeluh. Kalau dulu saya biasanya bisa belanja tas 2 bulan sekali. Berarti setahun tasnya berapa ya? Atau, kalau dulu bisa makan enak nih di restoran kesayanganku. Sekarang udah gak bisa, karena mahal di sana. Kalau saya tahu saya menikah dengan orang kayak gini, kenapa ya saya harus mempertahankan dia? Mengeluh. Pendengar, mengeluh merupakan salah satu bentuk atau cara untuk mengeluarkan keluh kesah yang ada dalam hati, sehingga tidak menjadi stres. Karena kalau stres, merusak kesehatan. Hubungan pasangan yang banyak diisi dengan keluhan bisa melelahkan, entah itu diri kita atau pasangan yang suka mengeluh, atau bahkan keduanya. Maksudnya begini, kalau Anda jadi pasangan, kerjaannya cuma mengeluh terus tentang pasangan, dua-duanya pasti gak bahagia. Karena kalau Anda mengeluh kepada si A, si B, pasti dia akan tahu. Dan dia akan mulai menghindari Anda. Begitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau mengeluh adalah wajar. Seperti saya katakan, kalau keseringan pasti bikin jengah. Pasangan yang sering mengeluh bisa saja karena ia mencari koneksi, perhatian. Faktor lain dikarenakan ada rasa benci yang terpendam. Kemudian secara tidak sadar dikeluarkan dalam bentuk keluhan. Kita seringkali tidak menyadari telah curhat apa yang kita rasakan dalam bentuk keluhan kepada orang lain. Jadi konkretnya, mengapa pasangan sering mengeluh? Karena masing-masing atau salah satu tidak pernah puas dengan apa yang diinginkan. Dia tidak pernah bersyukur atas apa yang dimilikinya. Padahal dia perlu menyadari, di luar sana begitu banyak pasangan yang serba terbatas dalam banyak hal. Entah ekonomi, entah keuangan, entah juga terbatas dalam berelasi dengan anggota keluarga lainnya karena banyak masalah yang timbul. Dia harus melihat kepada dirinya sendiri. Sambil berkata, di muka bumi ini tidak pernah ada orang yang sempurna. Sehingga saya sebagai bagian untuk dia, agar kita bersama-sama saling menyempurnakan apa yang kita inginkan. Setiap orang, seperti saya katakan, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang sabar ketika didera masalah dan bisa tetap tenang. Tapi ada pula yang sering mengeluh, berkeluh kesah. Apa yang mempengaruhi ini? Ini dipengaruhi oleh pola asuh. Ya, pola asuh tuh pasangan ini sering waktu masa kecilnya gitu ya, sedikit-sedikit dia lihat ibunya ngeluh. Wah, hidup ini gak cukup. Kamu ini ada, untung mama kerja.

0: Bu, kenapa ya ini udah 3 hari makannya kangkung aja? Bu, iya sekali-kali apa kayak capcay kayak. Nah, istrinya marah. Emang kamu pikir di pasar itu saya pergi cuma ketawa-ketawa dapat kangkung 3 ikat? Ini bukan masalah kangkungnya, masalah mengapa 3 hari kok ya kangkung terus. Anda bisa menjawabnya dengan baik. Maafkan saya karena ya buruk kat. Maafkan saya karena di pasar sayur mahal banget. Atau kamu anjurkan mau diapain, cara mengolah seperti apa. Sehingga keluhan-keluhan tentang hal-hal kecil ini dapat diatasi ketika Anda berkomunikasi dengan baik. Gitu ya. Atau istri yang sering mengeluh. Ini biasanya ibu-ibu sering mengeluh. Aduh, apa-apa udah mahal, susah. Saya sudah tidak lagi bisa ke salon. Kalau dulu setiap minggu ke salon, sekarang ya keramas di rumah sendiri. Rambut makin jelek, wajah gak di facial, cuma ngurus rumah tangga aja. Ya semua orang juga mengalami hal yang sama. Masih bersyukur Anda masih bisa ke salon sebulan sekali, karena memang keadaan memaksa. Bagaimana mengatasinya? Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Sebelum kita berbicara tentang bagaimana mengatasi kebiasaan mengeluh, perlu Anda ketahui bahwa akibat sering mengeluh itu mudah lelah. Dengan sering mengeluh, maka pikiran Anda menjadi stres dan terus akan berpikir negatif. Bayangkan, mulai dari urusan ekonomi, keuangan, ketakutan, curiga terhadap pasangan, kemacetan, karakter anak, semua akan membuat Anda sebagai pasangan lelah karena mengeluh terus. Ya macet, di mana-mana macet, mau apa? Nah, ketika pikiran dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, keluhan Anda akan menghabiskan energi yang dimiliki, memicu hormon stres. Walaupun Anda katanya, saya lebih baik bicara, ya, saya lebih baik mengeluh daripada disimpan, malah bikin stres. Pendengar, sebagai pasangan, kondisi Anda akan jauh lebih baik jika berfokus pada hal-hal yang baik. Saya percaya bahwa memang tidak mudah, tetapi Anda dapat melakukannya karena Anda adalah makhluk ciptaan Sang Pencipta yang tertinggi dibandingkan dengan yang lain. Sehingga Anda juga diberikan pemikiran-pemikiran yang bijaksana untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul. Hilangkan pikiran yang tidak dapat dikontrol. Ada banyak orang di dunia ini yang mengeluh dengan kejadian atau peristiwa yang tidak dapat dikontrolnya. Adalah lebih baik sebagai pasangan cukup memikirkan hal-hal yang bisa terkontrol agar mampu mengubah kondisi diri menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Berhentilah memikirkan hal-hal yang membuat Anda menjadi depresi. Jadi, maksud saya mengeluh dengan kejadian yang tidak dapat dikontrol. Kenapa ya di dunia ini kok terus-terusan orang perang? Lalu mulai marah-marah sana, marah-marah sini. Itu si negara ini memang dia begini, ini dia begitu. Ini akibatnya harga-harga jadi naik karena minyak dunia susah dan seterusnya. Loh, gak usah mikir yang jauh-jauh itu, Anda gak bisa kontrol, itu urusan dunia. Urus saja urusan yang simple. Hari ini enaknya bikin tempe bacem ya. Karena kalau mau beli daging, nanti aja seminggu sekali. Jadi Anda bisa berpikir untuk hal-hal yang dapat dikontrol. Kemudian berpikir positif. Bersikap dan berpikir positif bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan bagi orang-orang yang sering mengeluh. Berpikir positif itu sama saja dengan mengikhlaskan sesuatu. Belajar untuk menerima kenyataan. Dan perlu digarisbawahi bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna, sehingga kita dipaksa untuk terus belajar dari kesalahan dan kegagalan agar kita makin menjadi orang yang selalu berpikir positif jika masalah menghampiri kita. Kemudian Anda perlu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Ada banyak orang di dunia ini, bahkan di sekitar Anda, tidak memiliki apa yang Anda miliki. Berbahagialah Anda mempunyai anak-anak yang dalam masa pertumbuhannya sehat, pandai, dan menjadi anak-anak yang baik. Dibandingkan mungkin di sebelah sana, anak-anaknya menyusahkan. Narkoba, ya, suka tawuran, membangkang orang tua, sehingga Anda perlu mensyukuri apa yang Anda punyai. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi, bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

Pendengar, apa yang kami sampaikan mungkin Anda sering berpikir begini, ah itu hanya klise. Itu teori belaka, praktek tidak mudah. Ya, memang benar. Tetapi Anda perlu untuk selalu belajar. Belajar untuk beradaptasi dengan sebuah keadaan. Hidup di dunia ini tidak selalu sama dengan apa yang diharapkan. Sebab kehidupan akan terus berubah. Perubahan itu penting dan seseorang dipaksa untuk beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi. Untuk itu penting mencari sisi-sisi yang positif, yang baik dari sebuah situasi. Sehingga Anda akan terus mempunyai semangat mencapai tujuan hidup. Dan pendengar, jadilah teladan. Ketika seseorang ingin agar orang-orang di sekitarnya berhenti untuk mengeluh sepanjang waktu, maka dirinya harus menghentikan juga kebiasaan untuk mengeluh. Sebagai pasangan, Anda perlu menyadari bahwa mengeluh tidak dapat mengubah sebuah keadaan atau kejadian di masa lalu. Malahan dengan terus mengeluh akan membuat kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan baik fisik maupun mental. Bisa saja akibat yang lebih dalam adalah mempengaruhi hubungan Anda dengan Sang Pencipta. Mengapa? Karena Anda merasa, wah semuanya ini tidak sesuai dengan keadaan. Wah apa yang saya inginkan tidak pernah terwujud. Wah saya sudah terus beribadah, berdoa, bersembahyang, tapi gak dijawab-jawab. Ibu gak usah ajarin saya ya. Saya ini perkara beribadah jangan ditanya. Tapi mana? Jadi untuk apa lagi lah? Sudah aja kita terus aja mengeluh. Semua itu bukan solusi yang baik. Sebagai pasangan, marilah kita melihat apa yang menjadi bagian terpenting dalam berelasi dengan pasangan, anak-anak, dan anggota keluarga yang lain. Sehingga ketika Anda ingin mengeluh, adalah lebih baik Anda bersyukur. Mengeluh memang penting, tetapi ketika Anda terus-menerus melakukan, maka seperti yang dikatakan, Anda akan depresi. Lalu, hubungan dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya menjadi tidak nyaman. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, atau masalah-masalah lainnya, silakan menghubungi kami di telepon 0813-315-711-811, WhatsApp 0878-790-58229. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat

stigma, 4. Membebani kesehatan mental, dan apa yang harus kita lakukan? 1. Jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Selasa tanggal 15 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar setiap kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike kembali menyapa Anda di perjalanan edisi siar hari ini, tepat di hari Selasa tanggal 15 September 2026. Semoga perjalanan aktivitas Anda di hari ini semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang Anda harapkan, sesuai dengan progres atau program Anda di hari ini. Dan tentunya kami juga berharap Anda dalam keadaan yang sehat walafiat untuk menuntaskan beragam tugas karya Anda di hari ini. Selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami menggunakan audio streaming RRI Digital. Semoga Anda juga boleh melakukan aktivitas di hari ini dengan baik dan tentunya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Dan informasi seputar Kota Kaimana Anda juga boleh ikuti di pukul 6, dan juga informasi nasional ya yang akan kami hadirkan di pukul 7 waktu Indonesia Timur dan juga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ragam informasi seputar Nusantara juga kami hadirkan ya, khusus wilayah Indonesia Timur, tepat nanti di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Mengawali kebersamaan kita di hari ini, rangkaian religi pagi khusus untuk kaum muslimin dan ya untuk umat Kristiani, Kristen Katolik ya. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu kidung pujian dan juga renungan pagi yang akan mengantarkan Anda memulai beragam aktivitas di hari ini. Semoga semuanya bisa dilalui dengan baik. Dan tentunya semoga Tuhan tetap menyertai dan menuntun di sepanjang aktivitas Anda di hari ini.

0: Baik, pendengar umat Kristiani yang berbahagia, ke ruang daranda kami hadirkan Renungan Harian Katolik.
1: Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Selasa 15 September 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang Maria Dolorosa yang didasarkan pada peringatan gereja hari ini sekaligus teks Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Hari ini kita merayakan peringatan Maria Berduka Cita atau Maria Dolorosa. Kitab suci yang kita baca adalah pesan terakhir Yesus kepada Maria, ibunya, dan kepada Yohanes, muridnya. Dan hanya ada empat kata yang muncul di situ. Inilah ibumu dan inilah anakmu. Maria, kita lihat secara istimewa dalam peringatan Maria berduka cita ini dalam konteks Injil Yohanes tersebut. Mari kita batasi permenungan kita dalam tiga poin berikut. Yang pertama, Maria dalam patung Pieta. Ikon devosional berupa patung Pieta di Italia muncul pada abad ke-14. Berarti sudah ratusan tahun patung tersebut yang terbuat dari batu marmer ini ada di sana. Orang menamainya patung Pieta, yang artinya belas kasih atau bisa juga diartikan kasihan. Patung ini membangkitkan dalam diri setiap orang yang melihatnya. Kalau sampai sekarang dihitung itu sudah jutaan orang yang melihatnya, bahwa ternyata di situ ada kesan belas kasih dalam setiap sanubari orang yang melihatnya. Karena berhadapan dengan patung ini, mau tidak mau orang akan ikut terlarut dan terlarut dalam perasaan sang wanita.

ia memahat batu marmer ini selama lebih dari setahun, tepatnya pada tahun 1498 sampai 1499. Ia menyelesaikan detail-detail pahatan dengan sangat rapi dan teliti, menjadi sebuah karya nan abadi. Telah jutaan orang menikmati hasil visione divina atau penglihatan ilahi yang didapat oleh Michelangelo ini. Berhadapan dengan patung Pietà, kita seperti melihat sebuah drama. Wajah wanita itu melukiskan segala perasaannya. Michelangelo dengan brilian berhasil melukiskan betapa dalamnya peristiwa yang terjadi itu dalam raut wajah wanita itu. Dengan wajah tertunduk ke bawah, sang ibu memandang anaknya dengan mata hampir terpejam. Pahatan wajah itu melukiskan jauh lebih banyak dari sebatas jutaan kata-kata. Betapa dalam duka dan kesedihan sang ibu yang kehilangan anak yang sangat dikasihinya dengan cara yang sedemikian brutal dan keji. Barangkali tidak ada seorang ibu yang sanggup untuk memandangnya ketika anaknya diperlakukan sebagai penjahat di negeri tersebut. Tapi itulah yang digambarkan oleh Michelangelo. Sekarang mari kita melihat apa yang tersimpan lebih dalam di dalamnya. Maria dalam penderitaan dan kecantikan. Yang paling menarik dari patung Pietà ini adalah wajah Maria yang dipahat dengan sangat cantik dan tampak muda. Memandang wajah ini tampak sekali seperti masih umur belasan tahun. Padahal yang dipangkunya itu adalah anaknya. Kalau Yesus pada saat itu berumur 33 tahun, berarti perempuan itu atau patung itu menggambarkan perempuan atau wanita yang berada di kisaran 50 tahunan. Pertanyaan sederhana, mengapa digambarkan sedemikian cantik dan muda? Michelangelo melukis berdasarkan visionnya. Baginya, Maria adalah seorang wanita yang abadi, tetap muda, keindahannya tidak dihancurkan oleh usia dan derita, walaupun hatinya dirobek oleh sekian banyak kepedihan. Sebuah wajah yang tidak menjadi keriput dan tidak pernah menua, duduk dengan setia, menanggung penderitaan yang luar biasa. Tabah dan teguh, kuat seperti baja. Seorang wanita yang seolah-olah tidak dapat mati, tetapi selalu muda dan abadi. Maria bukanlah seorang wanita pemilik fisik yang segala sesuatunya sempurna. Tetapi ia menyimpan misteri yang memancarkan keindahan yang memesona dari dalam lubuk hatinya. Di situ ia diam seribu bahasa, hening dan senyap. Mulutnya terkatup, matanya terpejam, tetapi telapak tangannya terbuka. Ia seperti hendak menerima sesuatu, namun ia tidak menerima apa-apa, kecuali putranya yang telah mati di pangkuannya. Mungkin ia tidak memperoleh dan tidak mengharapkan apa-apa. Sepertinya ia mau mengosongkan diri dari segala-galanya, pasrah total kepada Allahnya. Saat itulah mungkin justru menjadi saat terindah bagi hidupnya. Menyatukan seluruh penderitaan, menyatukan seluruh kehancuran hatinya. Melihat putranya yang dikasihinya mati dalam sikap kepasrahan total. Pedih dan sakit ditanggungnya dalam iman. Itulah yang membuat

Maria tampak muda dan Maria tampak cantik justru karena ia melakukan segala sesuatu, bahkan peristiwa yang menimpa sangat luar biasa sedih dalam konteks iman. Sekarang mari kita melihat poin yang ketiga, Maria dalam gereja yang menderita. Wajah Maria itu begitu indah karena wajahnya menyimpan sebuah cerita yang barangkali amat panjang. Wajah Maria menyimpan sebuah sejarah duka dan perjuangan. Di sanalah terletak misteri kecantikan dan keindahannya. Sebuah misteri yang diberi isi oleh penderitaannya. Penderitaan itu yang justru memberi kualitas istimewa pada keindahannya. Nampaknya tidak ada wanita yang lebih cantik daripada mereka yang memiliki perjalanan panjang di dalam penderitaan, tetapi membalut segalanya dalam konteks iman. Kecantikan itu ada di dalam. Bagikan air yang memancar dari dalam bumi. Ini adalah keindahan, memang membuat orang berkontemplasi, memandang dan merasakan, membuat orang bergetar karena misteri yang sungguh dalam yang memancar dari Maria. Ia indah karena mengajar kita misteri kehidupan yang sungguh sangat agung. Oleh karena itu pada tanggal 21 November 1964, di akhir sidang yang ketiga dalam Konsili Vatikan II, Maria dinyatakan sebagai Bunda Gereja. Konsili merefleksikan bahwa Maria dan gereja memiliki ikatan yang erat. Yesus sendiri menyerahkan ibunya kepada murid sebagai ibu bagi mereka. Sebaliknya muridnya menjadi anak-anak bagi Maria. Karena itu Maria punya peran baru dalam komunitas para murid sebagai ibu orang beriman. Itu artinya dia menderita demi gereja. Dan peranan keibuan Maria dalam gereja tampak secara lebih konkret dalam berbagai penampakan yang dilakukannya. Menariknya adalah seluruh penampakan Maria berlatar belakang gereja yang sedang menderita. Ia yang sudah naik ke surga datang untuk meneguhkan iman gereja di tengah derita dan mengajak berdoa seraya bertobat. Dengan demikian, hati Maria terus menderita karena berharap gereja ini selamat. Itulah mungkin sebabnya mengapa Maria begitu dicintai. Kita mencintai wajah indahnya, wajah yang dibentuk bukan sekadar oleh raut muka, tetapi terutama oleh sejarah hidupnya yang dipenuhi dengan penderitaan. Memang benar di dalam kitab suci ditulis kabar sukacita. Tetapi kabar sukacita itu sebenarnya adalah kabar tentang duka cita. Kita mencintai sejarahnya, riwayat dan perjuangannya. Kecantikan dan keindahannya memancar dari dalam dirinya, dari kekayaan jiwanya. Maka kecantikan karena mutu hidupnya yang telah ditempa oleh waktu tersebut, seperti emas yang dimurnikan oleh api. Kita mencintai Maria karena ia adalah ibu yang tahu apa artinya menderita. Seorang ibu yang menderita untuk anaknya dan untuk anak-anaknya, untuk Yesus dan untuk kita, saudara-saudari Yesus. Ibu yang dalam keheningan mengajarkan misteri kehidupan. Menatap wajah Maria yang demikian, wajah Maria yang berduka cita itu memberi kita kegembiraan yang tidak pernah bisa terlukiskan. Bertemu dengan dia adalah sebuah pertemuan yang mengharukan. Kita berbagi dengannya dalam suka duka perjuangan hidup kita. Dan ia berbagi dengan kita tentang dukanya, duka yang telah melukiskan kecantikannya. Semoga peristiwa Maria Dolorosa ini membuat kita semakin mencintai Maria
Sebab hanya dengan cara yang seperti itu, akhirnya dia diangkat ke surga. Dan itu menjadi harapan bagi kita semua, bahwa penderitaan yang kita alami di tengah dunia ini tidak sebanding dengan balasan yang Tuhan sediakan bagi hidup kita kelak. Sehingga dengan demikian, lewat peristiwa Maria berduka cita karena mencintai anaknya Yesus, dan kita juga, menjadikan kita semua mempunyai semangat yang membara untuk terus berani berjuang agar Tuhan menjadi milik kita. Semoga dengan peringatan hari ini dan Injil yang kita renungkan membuat kita semua diberi kekuatan ilahi. Tuhan memberkati kita.

Tidak ada yang lebih indah daripada menikmati kehadiran-Mu ya Yesus. Kami bersyukur

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 15 September 2026. Sari berita, respon cepat aduan warga Lanal Kaimana salurkan air bersih ke RT 4 Kampung Trikora. Bersama saya Miki Manufandu, inilah berita selengkapnya. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Kaimana bergerak cepat merespon aduan masyarakat terkait kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan di RT 4 Kampung Trikora, Kabupaten Kaimana. Begitu menerima laporan warga, Lanal Kaimana langsung turun ke lapangan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak. Langkah tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kondisi warga di wilayah tugasnya. Komandan Lanal Kaimana Mayor Laut P. Efraim Pongensanda Sendana mengatakan, setiap aduan masyarakat akan ditindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan penting yang harus segera mendapat perhatian ketika terjadi kekeringan. Kondisi kekeringan menyebabkan ketersediaan air bersih bagi sebagian warga menjadi terbatas. Situasi tersebut mendorong Lanal Kaimana mengambil langkah cepat untuk membantu mengurangi beban masyarakat. Bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga, khususnya untuk keperluan sehari-hari selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Efraim menegaskan Lanal Kaimana akan terus berupaya hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah tugasnya, dan pihaknya juga akan terus memantau kondisi warga dan berkoordinasi apabila terdapat kebutuhan yang membutuhkan penanganan segera. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama kondisi kekeringan. Warga diminta bersama-sama menjaga sumber air dan lingkungan agar ketersediaan air tetap terpelihara. Respon tersebut menunjukkan komitmen Lanal Kaimana untuk hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjalankan tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga membantu warga menghadapi persoalan sosial dan kebutuhan dasar. Wakil Bupati Kaimana Ishak Warianci bersama tim gabungan dijadwalkan bertolak menuju Kampung Kensi, Distrik Arguni Atas, Kabupaten Kaimana. Keberangkatan tersebut untuk meninjau langsung kebakaran hutan yang masih berlangsung hingga saat ini. Tim yang dilibatkan dalam penanganan tersebut terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran, Kehutanan, TNI, Polri, serta Organisasi Amatir Radio Indonesia. Kepala BPBD Kabupaten Kaimana Hans James Litai mengatakan pihaknya telah mempersiapkan sejumlah peralatan untuk membantu proses pemadaman di lokasi terdampak. Peralatan yang disiapkan yakni 3 buah alkon lengkap dengan selang dan juga bantuan selang dari Damkar Kaimana, alat potong dan masker yang nantinya dibagikan kepada warga di Kampung Kensi. Ia menjelaskan hingga saat ini api belum masuk ke kawasan pemukiman Kampung Kensi dan masyarakat setempat telah melakukan langkah antisipasi dengan memadamkan kobaran yang berada di sekitar tempat tinggal warga. Menurut Hans, titik api kini muncul di wilayah Kampung Boroberga dan Eregara. Warga Kensi masih bergotong royong melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya untuk mencegah api semakin meluas. Setibanya di lokasi, tim akan melakukan pengecekan menyeluruh untuk mengetahui kondisi terkini, dan pemeriksaan tersebut mencakup perkiraan luas area yang terbakar, kemungkinan adanya korban, serta kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Hasil peninjauan nantinya menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan berikutnya, termasuk kebutuhan personel dan peralatan yang diperlukan untuk mengendalikan kobaran api. Hans mengatakan sebenarnya terdapat sejumlah sumber air berupa sungai di sekitar Kampung Kensi, namun keterbatasan peralatan membuat masyarakat masih mengandalkan cara manual dengan menimba air menggunakan ember untuk memadamkan api.
Pemerintah daerah berharap keterlibatan tim gabungan bersama masyarakat dapat mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan pemukiman dan wilayah lainnya. Pendengar, demikian penyampaian warta berita daerah pagi ini. Informasi lainnya boleh Anda terus ikuti informasi kita di pagi ini dalam rangkuman warta berita, baik informasi dari Kota Kaimana maupun informasi nasional melalui laman resmi rri.co.id. Dan Anda juga boleh mendengarkan rangkuman berita informasi selengkapnya seputar Kota Kaimana melalui aplikasi RRI Digital. Informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan dalam rangkuman berita Pro 3 di pukul 7. Demikian penyampaian warta berita daerah pagi ini.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

0: kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.
1: Sudah 24 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Informasi pagi kita di program Kaimana Pagi. Saya masih hadirkan dari seputar kota Kaimana. Satu informasi untuk Anda pendengar, maraknya keberadaan pompa bensin mini atau pom mini di Kabupaten Kaimana menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebagian usaha penjualan bahan bakar minyak BBM secara acaran tersebut diduga belum memiliki legalitas sesuai ketentuan perizinan yang berlaku. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana, Labania, mengatakan mayoritas pom mini masih menggunakan nomor induk berusaha NIB yang melekat pada izin kios atau jenis usaha lainnya. Nah, penggunaan NIB yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha dapat menimbulkan persoalan dalam aspek administrasi maupun pengawasan. Sebab penjualan BBM memiliki karakteristik usaha yang berbeda dengan aktivitas perdagangan di kios pada umumnya. Labania menyampaikan bahwa setiap pom mini perlu memiliki legalitas yang jelas sehingga kegiatan operasionalnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Pemerintah daerah masih melakukan koordinasi internal untuk menentukan skema perizinan yang tepat bagi usaha tersebut. Salah satu opsi yang dikaji yakni pom mini memiliki izin tersendiri atau menambahkan KBLI pengecer BBM pada NIB yang telah dimiliki pelaku usaha. Labania mengakui saat ini masih terdapat kendala teknis terkait pengaturan perizinan pom mini. Sistem perizinan nasional yang menggunakan online single submission atau OSS memerlukan penyesuaian terhadap klasifikasi kegiatan usaha tersebut. Nah, untuk memastikan kondisi di lapangan, Dinas PMPT SPTK Kaimana akan berkoordinasi guna melakukan peninjauan terhadap status legalitas usaha pom mini yang terus bertambah di wilayah kota Kaimana. Dan pemerintah daerah menilai penataan pom mini penting dilakukan, tidak hanya untuk memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan aspek keselamatan serta pengawasan terhadap distribusi BBM di Kabupaten Kaimana.
2: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
3: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
2: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
3: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
2: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
3: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
2: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
3: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu, pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

0: Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya.
1: Baik, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita jelang penyampaian warta berita.
2: Dari Medan Merdeka Barat, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Sejumlah desa di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob sejak Senin kemarin. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmen untuk menjaga keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dia pun memastikan APBN akan terus dijaga untuk menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap seorang Direktur Jenderal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, hingga dua Kepala Kantor Pertanahan dalam operasi tangkap tangan atau OTT ke-20 sepanjang 2026. Presiden Amerika Selatan, Cyril Ramaphosa, menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Menurutnya, kekayaan seni, budaya, dan gastronomi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyatakan kekuatan wisata Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
4: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang, dan mereka menikmati sekali. Ternyata sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya, itu tari tradisional, itu jadi atraksi di sini.
3: Menurutnya konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makanan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari Lalis Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
5: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh Lalis, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal. Ranking institution.
3: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah desa di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir air laut atau rob pada Senin. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Anwar Yunus melaporkan.
6: Oh, udah 8, udah masang tadi itu ya. 8 dan 9 ya.
7: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Sua Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Cuan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
8: Tadi pagi jam berapa? Jam 7 atau jam 8.
7: Jam 8 itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena.
8: Tak semua, dapur yang kena.
7: Dapur tak kena.
8: Semua ruang tamu ya.
7: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak, Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan musim barat.
9: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop tuh, pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, 2, habis itu ada 1 yang di belakang.
7: Camat Juan Palawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
10: Ini India, laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
7: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon Warinus melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap. Januar Fahmi melaporkan.
11: Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap sesuai tingkat kerusakan dan prioritas. Sekretaris Dinas Pendidikan Sidoarjo, Neti Lestiningsi, menilai program revitalisasi pemerintah pusat sangat membantu daerah dalam mempercepat perbaikan sarana pendidikan.
12: Terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
11: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harus Soekartono mendorong program tersebut terus berjalan untuk menjangkau sekolah yang membutuhkan khususnya di wilayah Sidoarjo.
13: Merevitalisasi sekolah-sekolah yang rusak. Ada 71 ribu bayangan sekolah yang rusak yang direvitalisasi dan dibangun. Jadi ini menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam merealisasikan untuk pendidikan.
11: Dia juga memastikan revitalisasi mendapat pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Atasi krisis lingkungan, organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang dan mengarak gunungan sampah plastik dalam pawai bebas plastik di kawasan Malioboro. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
14: Tolak sekali pakai. Ayo guna ulang.
15: Organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang untuk mengatasi darurat sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Selain deklarasi, para peserta dari berbagai elemen juga menggelar pawai bebas plastik dari kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sebagai simbol krisis lingkungan, mereka mengarak miniatur gunungan sampah plastik di sepanjang rute pawai. Penyelenggara acara, Muhammad Habib Saifullah, mengajak masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat gerakan guna ulang, karena sampah plastik sekali pakai sangat sulit terurai dan membebani lingkungan.
16: Hari ini kita punya persoalan yang sangat serius sekali terkait dengan plastik sekali pakai, karena jumlahnya sangat tinggi sekali. Kalau di Yogyakarta, rata-rata jumlahnya adalah 20% dari timbulan sampah yang ada di Yogyakarta. Artinya itu sangat tinggi sekali, dan sampai hari ini belum ada semacam teknologi yang memang betul-betul ramah lingkungan untuk menyelesaikan persoalan plastik, dan teknologi yang digunakan hari ini lebih pada teknologi pembakaran.
15: Sementara itu, perwakilan Greenpeace Indonesia, Muharram Atta Rasyadi, mendesak pemerintah agar segera menyiapkan sistem dan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai.
17: Misalnya kita bicara soal pemilahan sampah, kalau masyarakatnya memilah tapi ternyata tidak ada infrastruktur, tidak ada pengangkutan berdasarkan jenis sampah yang dipilah, misalnya organik, anorganik, dan juga residu, artinya sama saja, semua sampah diangkut ke TPA, TPA kita akhirnya overload, lalu ditutup, lalu akhirnya masalah darurat sampah muncul di mana-mana.
15: Usai menggelar pawai dan deklarasi, seluruh peserta mengikuti piknik ramah lingkungan di Taman Benteng Vredeburg, Yogyakarta.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan, mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Dermawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
18: Pelangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan, dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
19: Sementara itu, kabut asap akibat karutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
20: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga, masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
19: Indeks kualitas udara atau air quality index AKI di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan.
21: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
22: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
21: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
23: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
21: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Ana Kusuma melaporkan.
2: Pakar sistem perkapalan ITS mengatakan sistem monitoring kapal ISIS yang dikembangkan ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Berikut Oni Arianto melaporkan.
0: Sistem monitoring kapal AIS ITS yang dikembangkan Akademisi ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Pakar Sistem Perkapalan ITS Dr. Dimas Widihandani Senin siang mengatakan data tersebut tersimpan dalam sistem. Menurutnya data historis pergerakan kapal dapat kembali dibuka ketika dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Dimas mengatakan pengembangan AIS ITS diharapkan mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia.
1: Kalau terkait dengan fasilitas monitoring ini ya yang kami kembangkan di ITS, kemudian dengan data-data real time dari kapal-kapal yang ditangkap, kemudian juga kami simpan ya mas ya, dan dibutuhkan itu bisa kita buka lagi. Ya harapannya ini bisa mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia dan juga keselamatan fasilitas-fasilitas migas ya, seperti yang tadi saya sebutkan, platform ataukah anjungan lepas pantai dan juga pipa gas bawah laut. Karena datanya memang penting, bisa mengetahui secara real time pergerakan kapal, dan bisa yang juga penting juga ya, dalam kondisi yang kecelakaan seperti ini, karena rescue itu penting ya, sangat bekerja dalam waktu, maka histori titik yang terakhir itu di mana, pola-pola pergerakannya gimana, kita nanti bisa lakukan riset dengan cepat gitu ya.
0: Sementara itu warga Surabaya, Dedi, menilai kondisi cuaca perlu menjadi pertimbangan sebelum kapal berangkat.
4: Jadi kalau ada cuaca buruk ya harusnya dipending atau di apa, jadi penumpangnya nggak boleh naik dulu. Kan sebelum berangkat kan harusnya tahu tuh ada BMKG-nya cuacanya buruk, jadi kan ya dipending dulu atau di delay kayak pesawat gitu loh.
0: Menurutnya informasi cuaca dari BMKG juga menjadi dasar untuk menunda keberangkatan apabila kondisi membahayakan. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia.

terus terpercaya dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Indrajati, mewakili Human Initiative, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. 81 tahun telah menjadi bagian penting perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya menghadirkan informasi yang menginspirasi, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan seluruh elemen bangsa, menghadirkan gagasan, dan menguatkan semangat kebersamaan masyarakat. Di tengah dunia yang terus berubah, peran RRI menjadi semakin penting untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerahkan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara yang menghubungkan, menghibur, dan menggerakkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi perekat bangsa. Selamat HUT ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
6: Bulog Biak menyalurkan bantuan pangan atau BAPANG ke wilayah Kepulauan Numfor. Berikut laporan selengkapnya, Tririan.
7: Perum Bulog Subdivre Biak mulai mendistribusikan bantuan pangan berupa beras ke wilayah Kepulauan dengan tujuan awal ke Pulau Numfor. Sebanyak 58,26 ton beras disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.942 keluarga penerima manfaat KPM yang tersebar di 5 distrik di pulau tersebut. Kepala Bulog Biak Armin Banjar menjelaskan, proses pemuatan beras untuk Kepulauan Numfor telah dilakukan sejak 9 September lalu, sementara keberangkatan kapal telah dijadwalkan pada 10 September 2026 sekitar pukul 16 sore.
8: Kalau khusus Numfor itu kan dia penerima bantuannya 1.942, total 5 distrik, total berasnya itu 58 ton 260, 58 260 kilogram.
7: Setelah distribusi di Pulau Numfor selesai, Bulog Biak selanjutnya akan mengarahkan penyaluran bantuan pangan ke wilayah Kepulauan Aimando pada Ido. Sementara untuk penyaluran bantuan pangan di wilayah daratan, termasuk kawasan kota dan perkampungan, masih berlangsung dan belum seluruhnya selesai.
8: Mohon doanya aja dari masyarakat, biar apa perjalanannya lancar sampai ke, terutama ke Kepulauan tanpa hambatan, biar bisa segera kami laksanakan pembagian bantuan dari pemerintah. Dan untuk masyarakat penerima dimohon untuk tetap bersabar.
7: Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, khususnya beras. Menurutnya pemerintah masih memiliki stok yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan.
9: Salah satu warga, Fiona, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah melalui Bulog Biak yang telah menyalurkan bantuan tersebut. Ia berharap bantuan ini dapat terus dilakukan di tahun-tahun datang.
10: Program ini sangat membantu kami sekali bagi masyarakat, dan semoga program ini terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Dan ini merupakan salah satu program yang sangat bermanfaat bagi kami para masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan tersebut. Terima kasih.
9: Bulog Biak selanjutnya menargetkan pendistribusian beras pangan ini akan berlangsung hingga akhir September 2026. Dari Biak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Satgas Pamtas Yonif 714 SM berupaya mengadakan sumur air bersih untuk masyarakat perbatasan. Yohanes Tegoden melaporkan selengkapnya.
11: Musim kemarau yang cukup panjang saat ini menyebabkan sumber air minum ikut terdampak. Sumber air bersih yang dulunya dekat, kini masyarakat harus mencari jauh ke dalam hutan. Melihat kondisi ini, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Darat RI PNG, Yonif 714 Sintuwu Maroso, selain menjalankan tugas pokok mereka memberikan rasa aman kepada warga dari ancaman yang akan merongrong kedaulatan negara, TNI hadir memberikan pelayanan bagi masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Yang paling penting saat ini di tengah musim kemarau panjang, Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso melalui Danpos Umap Serka Angga Puja Kusuma menyampaikan bahwa saat ini mereka tengah berupaya untuk mengadakan sumur air bersih untuk masyarakat Kampung Umap.
12: Jadi memang kita ketahui bersama, di sini memang kendala kita, kekurangan kita apabila kemarau datang, sumber air bersih itu sangat susah. Jadi itulah hati kami juga tergerak. Kita menyampaikan kepada pimpinan kami supaya diadakan sumur bor di Kampung Umap ini sehingga membantu masyarakat di Kampung Umap ini. Demikian, Bapak.
11: Ia mengajak masyarakat yang berada di wilayah perbatasan bersama-sama bangun komunikasi yang baik dengan Satgas sehingga pembangunan akan terus berjalan di perbatasan. Menyikapi program pengadaan sumber air bersih tersebut, salah satu warga Kampung Umap, Chris, menuturkan sangat apresiasi jika adanya upaya yang akan dilakukan Satgas dengan mengadakan sumber air bersih. Satu kerinduan mereka, sehingga masyarakat tidak jauh-jauh mencari sumber air bersih ke dalam hutan.
13: Adanya program dari TNI sendiri ini sangat membantu kami, dan kami kira ini program yang sangat menyentuh langsung dengan kami masyarakat yang ada di Tapal Batas. Sekali lagi kami, saya selaku masyarakat, saya mewakili masyarakat yang ada mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran TNI di tengah-tengah kami masyarakat.
11: Chris berharap kebersamaan yang telah dibangun TNI dan rakyat terus ditingkatkan sehingga masyarakat di tapal batas merasakan kehadiran pemerintah melalui TNI. Dari Bovendigul, Johannes Rigoden, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Polres Kepulauan Yapen menjamin tidak melarang penjualan minuman keras lokal jenis Bobo secara permanen. Berikut laporan selengkapnya Riki Aritonang.
14: Kami tidak larang, cuma karena situasi sedang tidak baik-baik saja. Kejadian berturut-turut terjadi akibat miras.
15: Kepolisian Resort Kepulauan Yapen memastikan penjualan minuman keras lokal jenis Bobo di Serui tidak dilarang secara permanen sepanjang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK dalam wawancara di Polres Kepulauan Yapen Senin 14 September 2026.
14: Jadi itu tanggal 1 September itu penganiayaan di Taman Tujuh Suku, penyebabnya pengaruh minuman keras juga Bobo. Tanggal 2, penganiayaan lagi di Jalan Gajah Mada. Nah, ini juga penyebabnya pengaruh minuman keras Bobo lagi dari pasar sumbernya. Ini hasil lidik, hasil penyelidikan. Tanggal 5 September, penganiayaan lagi TKP Kampung Umani, Distrik Nusawani. Ini penyebabnya pengaruh minuman keras juga. Kemudian tanggal 5 lagi yang pengeroyokan, itu pagi itu jam 5:30 kan kalau tidak salah, pengeroyokan pelakunya ada 3 orang yang sudah kita tetapkan tersangka, pengaruh minuman keras juga, Bobo lagi yang dibeli di pasar juga dari para tersangka sendiri yang mengakui. Kemudian tanggal 5 September hari Sabtu kejadian, besoknya Minggu sore gara-gara pengeroyokan ini mereka saling serang di Maride, Turu sama Maride. Pagi-pagi hari Senin pagi jam 6 itu penemuan mayat lagi di Kampung Yapan. Nah, penemuan mayat ini hasil otopsi dia akibat penganiayaan dan pengaruh minuman keras juga, karena jenazahnya bau minuman keras, miras, dan setelah kita selidik memang mereka habis pesta miras di 2 tempat, ada 1 tempat, terus mereka bergeser lagi ke pasar, minum lagi di situ, baru pagi itu ketemu mayatnya di. Jadi dari kejadian-kejadian itu yang berturut-turut, situasi ini kan jadi tidak kondusif ya. Dan tidak mungkin kita sebagai penanggung jawab keamanan di sini, saya sebagai Kapolres ya. Penanggung jawab keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini kan Polres Kepulauan Yapen. Tidak mungkin kita hanya nonton saja kan, ya kan? Jadi malamnya itu, Senin malam, jadi turun sama ajudan saya, 3 orang, kita ke pasar, ke taman situ. Dan komunikasi baik dengan penjual, mereka juga welcome. Tadi saya sampaikan bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja, kejadian berturut-turut terjadi akibat miras. Dan mereka semuanya menerima dan mereka mengucapkan terima kasih sudah mengingatkan dan sudah datang menyampaikan.
15: Keputusan penindakan juga diperkuat dengan masukan dari keluarga korban penemuan mayat yang ditemui langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen. Sementara, untuk menjaga kondisi dan situasi tetap aman, Polres Kepulauan Yapen meningkatkan kegiatan patroli, baik pada malam hari maupun menjelang pagi hari.
14: Saya sempat ketemu dengan istri dari korban pengeroyokan ini. Jadi dia sampaikan keluhannya bahwa kalau bisa kita tertibkan sumber masalah ini, miras toh, di Bobo yang dijual di setiap pagi, karena kejadian pagi subuhnya, setiap pagi melaksanakan patroli subuh itu jam 5 sampai jam 6, karena dua kejadian kita dapati pagi miras. Jadi sudah berjalan 1 minggu ini patroli subuh, kemudian kita mulai kegiatan UKL itu patroli malam baru hari Jumat kemarin, Jumat 1 dan malam Minggu.
15: Sementara penjualan Bobo akan kembali diperbolehkan apabila situasi telah kondusif dan dapat dihentikan sementara kembali jika gangguan kriminalitas kembali terjadi. Riki Retonang melaporkan.
6: Menjelang Hari Perhubungan Nasional ke-55, insan perhubungan pihak Numfor menggelar Jalan Sehat Bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya memperkuat sinergi antar insan perhubungan. Arini Masihor melaporkan selengkapnya.
16: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas ke-55 tahun 2026, seluruh insan perhubungan di Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan jalan sehat sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis Senin 14 September 2026 berlangsung di area Bandara Frans Kaisepo Biak menjelang puncak peringatan yang jatuh pada 17 September. Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor Simon Rumaropen menjelaskan bahwa panitia perayaan Harhubnas setiap tahunnya dilaksanakan secara bergilir antar sektor perhubungan. Pembagian panitia mencakup semua instansi yang bergerak di bidang perhubungan di Biak Numfor dan tahun ini dipercayakan kepada sektor udara. Ia berharap momentum ini mempererat tali silaturahmi antara seluruh insan perhubungan.
17: Saya berharap bahwa di momentum ini adalah satu hal yang baik, di mana momentum 17 September 2006 Harhubnas ini kita dapat bertemu dan saling mengenal satu dengan yang lain di semua insan perhubungan. Karena hari ini kita lihat instansi baik darat, laut, dan udara yang hadir hari ini. Ini satu hal yang luar biasa. Dan di sini kita bisa saling mengenal dan kolaborasi antara kita untuk

0: terlibat dalam penyelenggaraan hari ulang tahun ini adalah 52 institusi ya, baik dari Dinas Perhubungan, kemudian dari perusahaan-perusahaan pada bidang kelautan, udara, dan darat. Nanti tanggal 17 September kami akan melakukan upacara kegiatan Harhubnas, dan nanti inspektur upacaranya Pak Bupati Biak Numfor. Kemudian kegiatan lainnya sebagai kelanjutan daripada ini adalah kegiatan lomba tumpeng berhadiah ya. Kemudian kita biasa ya, sebagai apresiasi kepada para peserta, kita akan membangkitkan sekitar 110 door prize yang sudah kita siapkan.
1: Kegiatan ini bukan sekedar perayaan, melainkan wujud komitmen insan perhubungan untuk senantiasa menjaga kesehatan, mempererat persatuan, dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyelimuti sejumlah wilayah di Nabire. Kondisi ini mendorong Dinas Pendidikan mengimbau satuan pendidikan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengimbau sekolah yang terdampak kabut asap karhutla untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Imbauan tersebut dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pijer, pada Senin 14 September 2026. Sekolah yang kondisi lingkungannya tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, diminta melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Sementara sekolah yang masih memungkinkan menggelar pembelajaran tatap muka dapat mengurangi durasi setiap jam pembelajaran sebanyak 10 menit. Dinas Pendidikan juga meminta kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan, terutama aktivitas yang dilaksanakan di luar ruangan. Kepala sekolah juga diminta terus memantau perkembangan kabut asap dan kondisi kesehatan siswa, guru, serta tenaga kependidikan, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
4: Memang sekolah itu tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka, maka diizinkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, jarak jauh, istilahnya dalam daring. Kalau itu masih memungkinkan tatap muka, itu boleh dengan mengurangi jam waktu, setiap jam pelajaran dikurangi 10 menit. Kemudian, walaupun misalnya hari ini melaksanakan pembelajaran dengan mengurangi waktu, tetapi besok misalnya kabut asap tidak memungkinkan, maka disediakan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
3: Sementara itu, Kepala SD Impres Waroki Maria Goreti Gunu mengatakan pihaknya telah menerima imbauan tersebut. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk tetap mendorong anak-anak mengikuti pembelajaran di sekolah masih cukup tinggi. Karena itu, pihak sekolah belum mengambil keputusan terkait perubahan pola pembelajaran dan masih memantau perkembangan kondisi kabut asap akibat karhutla. Pihak sekolah juga telah mengimbau para siswa menggunakan masker sebagai langkah perlindungan dari paparan asap.
5: Saya melihat ini antusias masyarakat untuk memotivasi anak datang ke sekolah ini luar biasa. Di sekolah ini anak-anak ini hampir semua masuk. Mungkin beda ya dengan di kota, padahal di sini kan terdampak langsung.
6: Betul.
5: Jadi saya bilang guru-guru, bagaimana kita mau meliburkan anak-anak sedangkan orang tuanya saja begitu semangat antar anak-anak ke sekolah.
6: Iya.
5: Dengan harapan anaknya ini terima pembelajaran hari ini. Tapi kita tetap pantau situasi. Nah yang kedua juga saya lihat ya, anak-anak ini masih dalam kondisi aman, tetap semangat, mereka sehat. Terus kita kasih masker juga nih, anak-anak ini tidak betah pakai masker.
3: Dari sisi orang tua siswa, Tresia berharap sekolah di Nabire dapat mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh selama kondisi kabut asap semakin memburuk. Menurutnya pembelajaran dari rumah menjadi pilihan yang lebih aman bagi anak-anak hingga kondisi lingkungan kembali normal.
7: Kalau menurut saya anak-anak mereka tinggal di rumah saja dulu karena situasi Nabire ini asap lagi tebal. Sedangkan kita saja orang tua di rumah saja hirup asap ini rasa sesak sampai mata juga pedih. Apalagi anak-anak murid ini mereka masih kecil-kecil. Jadi lebih baik anak-anak mereka belajar dulu di rumah sambil melihat situasi dan keadaan normal kembali.
3: Dinas Pendidikan menegaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan menjadi prioritas, sementara proses pembelajaran tetap diupayakan berjalan sesuai kondisi masing-masing sekolah. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Warta Nusantara. Program penanggulangan HIV dan malaria di Papua Barat Daya didorong masuk dalam anggaran daerah. Berikut laporan selengkapnya Randy Mahardika.
1: Pemerintah daerah di Papua Barat Daya didorong mulai menyiapkan penganggaran secara lebih spesifik untuk menunggu keberlanjutan program penanggulangan HIV dan malaria, terutama sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Program Koordinator Adinkes Abdul Qadir mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan anggaran yang jelas agar program kesehatan tetap dapat berjalan ketika terjadi perubahan atau berkurangnya dukungan dana dari pusat. Menurutnya sejumlah kegiatan terkait penanggulangan penyakit tersebut sebenarnya telah masuk dalam program dan anggaran organisasi perangkat daerah, namun penganggarannya masih bersifat umum atau belum secara khusus mencantumkan kebutuhan program. Yang menilai penguatan penganggaran di tingkat daerah menjadi penting agar program tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Di Papua Barat Daya, pelaksanaan program saat ini mencakup sejumlah lokus termasuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat. Abdul Qadir menyebut Kabupaten Raja Ampat dinilai telah memiliki pemahaman dan kesiapan yang cukup baik. Dokumen program telah tersedia dan OPD terkait juga disebutlah memahami kebutuhan pelaksanaan program di daerah. Ia berharap pola penganggaran yang lebih mandiri juga dapat diterapkan di daerah lainnya, khusus Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
2: Adinkes Papua Barat Daya mewakili di pusat. Intinya ini bagaimana di daerah untuk ke depan itu, karena ini dana global. Kalau dana global sudah habis, itu bagaimana nanti daerah itu membiayai dirinya nanti untuk kalau global lagi keluar, untuk terutama untuk HIV dan TB malaria. Jadi nanti kalau tiba-tiba keluar, nanti daerah kaget, kok tidak ada pembiayaan. Makanya kami itu bagaimana sosialisasi ke daerah-daerah untuk supaya bisa memasukkan anggaran-anggaran yang sebenarnya sudah dari dulu ada. Cuman dia tidak spesifik, secara gelondongan dia.
1: Menurutnya pemerintah daerah perlu mulai melakukan sosialisasi dan koordinasi lintas OPD agar kebutuhan program kesehatan dapat dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran daerah secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program penanggulangan HIV dan malaria tetap berjalan dan tidak terhenti apabila terjadi perubahan kebijakan maupun dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nini Mahdika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mencatat 15.300 keanekaragaman hayati di Papua Barat Daya terancam punah. Zulkarnain Wijaya melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan di tengah ancaman krisis iklim yang berdampak terhadap keanekaragaman hayati. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan krisis iklim menjadi salah satu dari tiga isu lingkungan global selain polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kelly menyebut berdasarkan data dari Bappenas, sekitar 15.300 keanekaragaman hayati terancam hilang akibat berbagai dampak perubahan iklim. Menurut Kelly, perubahan iklim dapat memicu berbagai persoalan lingkungan, mulai dari polusi udara dan air hingga kerusakan ekosistem.
4: Nah, sehingga di setiap daerah, kabupaten, kota, dan provinsi itu wajib menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Sehingga mana wilayah-wilayah yang perlu kita lakukan mitigasi, misalnya mitigasi untuk perlindungan sumber-sumber air, mata air, karena satu hari nanti ke depan berdasarkan laporan-laporan dari hasil kita akan mengalami krisis air juga. Jadi sumber-sumber mata air itu perlu kita lindungi. Kawasan misalnya kawasan hutan yang menghasilkan air perlu kita jaga. Sehingga kita juga mengelola lingkungan ini dengan baik. Pertama, kawasan-kawasan hutan kita jaga. Yang kedua, sampah. Masalah sampah ini, sampah itu menghasilkan gas metana, khususnya sampah food waste, sisa makanan. Nah, ini harus dikelola, dan untuk mitigasi pengelolaan sampah ini kita harus lakukan misalnya dengan magot. Nah, itu bagian-bagian solusi bagaimana menekan gas metan yang menyebabkan temperatur bumi sebagai gas metan itu sebagai namanya gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, itu.
3: Julian mendorong adanya komunikasi dengan pemerintah pusat termasuk Bappenas serta dukungan dari negara-negara lain dan lembaga donor untuk membantu daerah menghadapi dampak perubahan iklim. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
6: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
7: Tiga, jaringan berita nasional.
0: Dalam warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, menyatakan bersama dengan jajarannya akan menjadikan Kementerian Keuangan kementerian yang kredibel. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Jajaran kepolisian Resor Kota Polresta Tangerang Polda Banten melalui Satuan Polairut ikut membantu proses pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Banten menyatakan adanya satu orang warga negara Indonesia asal Kabupaten Tangerang bernama Muhammad Nikola Dewantara ditahan oleh pihak kepolisian Kamboja karena atas dugaan dalam jaringan penipuan daring atau scam. Penjualan tiket MotoGP di sirkuit Mandalika yang akan berlangsung pada 9 sampai dengan 11 Oktober 2026 sudah mencapai 53% untuk umum dan 91% untuk khusus warga KTP Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara, PhD, sebagai Menteri Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Lantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta.
3: Demi Tuhan saya berjanji.
4: Demi Tuhan saya berjanji.
3: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta.
5: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
2: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi, turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazar menyatakan bersama dengan jajarannya akan menjadikan Kementerian Keuangan kementerian yang kredibel dan bisa membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya.
7: Dalam keterangan pers di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan yang baru dilantik Senin kemarin, Suhasil Nazara tidak secara tegas mengatakan apakah akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya Purabaya Yudi Sadewa. Suhasil hanya menyatakan dirinya akan melanjutkan tugas-tugas Kementerian Keuangan, khususnya dalam melaksanakan APBN. Untuk itu, Suhasil meminta jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja sesuai tugas masing-masing, supaya Kementerian Keuangan menurutnya menjadi kementerian yang dapat dipercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.
6: Kalau teman-teman Kementerian Keuangan yang ada di sini, saya yakin, saya bukan mau bilang kalian udah kenal saya, tapi saya yakin Anda ngerti tugas Anda. Betul? Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
7: Penggantian Menteri Keuangan Senin kemarin terkesan mendadak, meskipun di kalangan pasar, kabar penggantian itu sudah lama berhembus. Hal tersebut diungkapkan oleh analis pasar uang Ibrahim Aswaibi. Menurutnya, penggantian secara mendadak ini dapat memicu kekhawatiran pasar terkait kepastian kebijakan fiskal.
8: Ya, karena kita lihat bahwa pergantian Menteri ya Keuangan secara mendadak, ya dari Purabaya Yudi Sadewa ya memicu kekhawatiran pelaku pasar ya dari investor asing mengenai kesinambungan kebijakan anggaran pemerintah ke depan. Kita harus tahu bahwa baru kemarin Purabaya ya membuat untuk anggaran, kemudian di semester kedua itu pun juga ada perubahan-perubahan ya. Jadi dari 2,68% defisit anggaran menjadi 2,86. Ya kemudian minyak mentah pun juga dari 70 berubah menjadi 80. Ada perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, kemudian sisi lain pun juga Purabaya pun juga sedikit mengkritik tentang kebijakan EBG ya dan koperasi merah putih dan menginginkan anggaran ini ya diturunkan.
7: Spekulasi memang bermunculan di balik reshuffle Menteri Keuangan dari Purabaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara. Mengingat selama kepemimpinannya, Purabaya melakukan berbagai gebrakan di antaranya bersih-bersih di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Terlepas dari spekulasi itu, para pelaku pasar dan masyarakat kini menantikan kebijakan dan kinerja Menteri Keuangan yang baru. Sementara itu, serah terima jabatan dari Purabaya ke Suhasil dijadwalkan akan dilaksanakan hari ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 6 korban selamat dari tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin. Kondisi korban dinyatakan stabil setelah mendapatkan penanganan tim medis di rumah sakit. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
9: Tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 masih menyisakan duka mendalam bagi para korban dan keluarga. Di tengah kondisi tersebut, fasilitas dan layanan kesehatan di Kota Banjarmasin terus ditingkatkan untuk memberikan penanganan terbaik bagi para korban. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turut mengunjungi korban selamat kecelakaan KM Virgo Transport 8 di RSUD Ulin Banjarmasin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi 6 korban yang sebelumnya dievakuasi ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan membutuhkan penanganan medis. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Dr. Amang Wibowo mengatakan pihaknya telah menangani 6 pasien korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam. Para pasien yang dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin tersebut masuk dalam kategori kuning dan merah dengan kondisi luka yang memerlukan penanganan khusus.
10: Jadi kondisi pasien pada saat datang dari kapal, kondisi memang kita lakukan triase. Jadi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang hijau tentunya perawatan cukup di pelabuhan, sedangkan yang merah, yang kuning perlu penanganan khusus, kita rujuk ke rumah sakit Ulin. dan di Rumah Sakit Ulin pada awalnya kita perkirakan adanya lebam, ada memar di dada dan tangan dan sebagainya. Telah dilakukan radiologi, pemeriksaan radiologi, ronsen, CT scan maupun USG atau torak foto dada. Alhamdulillah semua kondisinya aman.
9: Salah satu korban Lestari Kartika selamat dalam tragedi KM Virgo yang sempat terombang ambing tengah laut selama sekitar 9 jam. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur atau NTT itu berhasil dievakuasi pada Minggu siang dan dibawa di RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ronsen, CT scan, dan USG, dokter menyampaikan Lestari mengalami sesak napas akibat terlalu banyak meminum air laut selama berada di tengah laut.
11: Terus aku pas maju ke depan itu terpukul sama ombak, aku jatuh. Pas aku jatuh itu ombaknya pukul lagi aku kayak baling-baling kapal, tapi syukur itu baling-baling kapalnya udah mati. Terus aku dibawa arus jauh sekali. Selama 9 jam aku dalam air. Yang dirasakan ya agak mending lah dadanya, kayak kemarin kan dadanya sesak. Kapannya siap nakas dulu aja, terus berkumpul kembali bersama keluarga.
9: Keenam korban hingga kini masih menjalani pemantauan dan perawatan medis di RSUD Ulin Banjarmasin. Pihak rumah sakit juga memastikan penanganan terus dilakukan secara optimal hingga kondisi para korban dinyatakan pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Lukman menyebut penerapan ganjil genap dalam pengisian BBM di SPBU hanya bersifat sementara dan tetap dievaluasi dampaknya dalam mengurai antrian BBM yang terjadi beberapa hari terakhir. Iin Nur Faraini melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat edaran terkait antrian BBM yang panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU untuk kabupaten dan kota. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas SDM dengan nomor 670/2478/DSDM terdapat 5 poin diantaranya penerapan sistem ganjil genap yang menyesuaikan dengan tanggal dan plat terakhir dari kendaraan tersebut yang telah berlaku sejak 13 September hingga 20 September. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di hadapan sejumlah media usai menghadiri rapat evaluasi di rumah jabatan Gubernur Sulsel menjelaskan monitoring yang dilakukan terkait dengan kebijakan yang diambil serta evaluasi dalam 5 hari terakhir dan penambahan kuota. Lebih jauh Andi Sudirman memberikan beberapa catatan terhadap antrian BBM yang panjang selama beberapa pekan terakhir dan masalah adanya migrasi pengguna disebabkan disparitas harga antara subsidi dengan non-subsidi. Untuk itu telah dikeluarkan kebijakan untuk mengurai antrian yang mengular, diantaranya penerapan ganjil dan genap untuk kendaraan. Ia menyatakan sifatnya ini hanya sementara untuk mengatasi permasalahan antrian panjang dan bukan permanen.
2: Sifatnya adalah kita mengambil langkah karena ada antrian yang panjang ya. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakan permanen ya. Tetapi ketika dibutuhkan maka kita mengambil langkah itu tidak lain adalah untuk mengurai antriannya. Supaya tetap dapat semua dan kemudian situasi kondisi kita tahu global ya, dunia bagaimana, harga dunia gimana, kemudian kuota dan kemudian migrasi yang tadi saya sampaikan. Maka kita harus mengambil kebijakan diantaranya.
1: Andi Sudirman menyatakan ketika Pertamina sudah siap maka semua akan normalisasi kembali. Adanya permintaan dari pengendara ojek online agar mereka dikecualikan dalam penerapan ganjil genap, ia menyatakan sifatnya sementara dan menerima masukan yang diberikan. Sementara itu, Eksekutif General Manager atau AGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar mengaku, kebijakan penerapan ganjil genap itu berada kewenangan dari pemerintah provinsi dan mengikutinya serta menunggu arahan selanjutnya.
3: Yang disampaikan Bapak Gubernur juga penyesuaian kembali kondisi pembelian, kondisi juga hari dan juga kondisi ganjil genap. Nah ini tentu kami akan berkoordinasi dengan tim Satgas Gabungan dan insya Allah kalau melihat kondisi ini sudah landai di Kota Makassar, namun kami tidak lengah, kami tetap berupaya di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama wilayah-wilayah penyangga.
1: Selain mengeluarkan kebijakan terkait ganjil genap dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas SDM, juga mengatur terkait pengisian BBM untuk kendaraan seperti truk pada malam hari. Kendaraan pribadi hanya diperbolehkan melakukan pengisian BBM subsidi apabila indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan 1 bar ke bawah untuk mencegah panik bayi dan pengisian berulang. Dari Makassar, Iin Nur Faraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berangkat dari keprihatinan terhadap mulai tergerusnya nilai wawasan kebangsaan, DPRD Kota Yogyakarta mengambil inisiatif menyusun Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Berikut laporan selengkapnya Dian Parwanto.
4: Kenapa diprioritaskan? Karena kita ingin kembali ya menumbuhkan apa rasa nasionalisme warga masyarakat.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Yogyakarta terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan. Kehadiran Raperda ini diharapkan mampu menjadi acuan kebijakan Pemkot Yogyakarta sekaligus benteng moral bagi generasi muda. Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiat Nurjanat mengatakan, pembentukan Raperda ini merupakan inisiatif DPRD yang lahir dari kecemasan terhadap situasi sosial saat ini, di mana nilai wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda dinilai mulai mengalami degradasi. Sinar menambahkan, penguatan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat penting untuk menangkal arus globalisasi yang membawa berbagai macam pengaruh budaya luar.
6: Perlu kemudian Raperda ini diwujudkan, direalisasikan ya dalam rangka agar supaya kemudian Raperda ini akan menjadi peraturan daerah yang bisa menjadi pedoman arah kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta khususnya dalam rangka untuk ya melakukan edukasi-edukasi kepada anak-anak muda kita, pemuda-pemudi kita, sehingga harapannya kemudian akan terencana arah kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya memberikan edukasi cinta tanah air, cinta NKRI, kemudian juga dalam rangka untuk menangkal ya arus globalisasi, yang mana tentu arus globalisasi ini

0: berdampak pada ya masuknya banyak berbagai macam kultur ya. Kultur budaya, kultur politik, kultur ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.
1: Sementara itu, Ketua Pansus Raperda, Ipung Purwandari dari fraksi PDI Perjuangan menekankan tentang pentingnya penguatan karakter dan jiwa nasionalisme agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Raperda Wawasan Kebangsaan ini diprioritaskan untuk semakin menumbuhkan rasa nasionalisme warga masyarakat.
2: Jadi ini juga bisa menjadi benteng bagi generasi muda ya, yang saat ini mungkin jenengan juga tahu bagaimana pemuda saat ini, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan banyak yang apa, yang di kriminal, banyak yang di narkoba, banyak yang di itu. Ini Pancasila nanti bisa membentengi para generasi muda tersebut. Jadi kita harapkan ini bisa tertanam dalam diri hati mereka masing-masing dan bisa dijalankan untuk setiap harinya.
1: Melalui Raperda ini, DPRD Kota Yogyakarta berharap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak hanya dipahami secara teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi muda.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati.
4: Kementerian kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
4: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak, dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya, dan dapat kita keluarkan kembali denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
5: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
6: Alasan di internal, dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap 2 bulan ini, dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
5: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 15 September 2026. Bersama saya Ranika, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Filipina. Sistem tersebut meningkatkan potensi hujan di sekitar sirkulasi siklonik, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Kemudian, peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Jawa, dan hampir di sebagian besar perairan wilayah timur Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat berada di wilayah Aceh. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bandar Lampung, dan Pontianak, kemudian potensi berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Padang, Palembang, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, Kupang, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, kemudian udara kabur di Palu dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. Empat, terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

41 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kebiasaan menanam dan merawat pohon diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi berkembang menjadi budaya yang diwariskan antar generasi. Nah, kesadaran tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan hutan dan lingkungan di Papua Barat. Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan BP2TH Papua Barat, Jeffrey C. Angkota, mengatakan keberlanjutan program penanaman sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Nah, ia menilai masyarakat perlu dilibatkan sejak proses pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan. Keterlibatan langsung diharapkan membuat masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap tanaman yang telah dikembangkan. Menurutnya, tantangan yang lebih besar bukan hanya memastikan bibit tumbuh, tetapi bagaimana membangun kebiasaan masyarakat agar terus menanam dan menjaga alam tanpa harus selalu menunggu program pemerintah. Jeffrey mengatakan jika menanam dan merawat pohon telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, upaya pelestarian hutan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Nah, masyarakat juga akan memahami bahwa keberadaan hutan memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka. Ia berharap kawasan yang ditanami dapat berkembang menjadi hamparan pepohonan yang lebat dan membentuk kembali fungsi ekologis hutan. Nah, kondisi tersebut diyakini dapat membantu masyarakat menghadapi berbagai perubahan kondisi lingkungan.

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang.

Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di sela aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Dimanapun Anda berada, kita kembali jelang penyampaian warta berita dari Pro3, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Swazil, sebagai Menteri Keuangan baru, kami akhirnya akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
3: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya, ya, terutama di bidang fiskal.
6: Kerja dengan sebaik-baik.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swazil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
7: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui badan fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swazil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
5: Sebelumnya, Menteri Swazil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Swazil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
8: Laporan khusus.
9: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri